0: koperasi ini, apakah beda dengan koperasi yang sudah ada sebelumnya, dan bagaimana koperasi ini tuh bisa menjadi wadah untuk membangun masyarakat yang lebih produktif. Nah, untuk membahas itu ya, teman Pro 2 pagi ini sudah hadir narasumber yang pastinya kamu tidak asing lagi. Oke, terdengar suara ketawanya. Itu kayaknya wow, akrab nih kayaknya ya. Yang pastinya sering kita bahas topik-topik yang menarik, dan narasumber kita pagi ini tuh sudah beberapa kali berbagi ilmunya, yes. Kemudian informasinya, edukasinya, teman Pro 2.
1: Senang hati.
0: Oke, deh langsung aja Vivi sapa, ada Ibu Rinca.
1: Halo Vivi.
0: Halo Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkah di hari Jumat.
0: Iya, amin.
1: Pastinya.
0: Oke, kabar Ibu Rinca baik?
1: Alhamdulillah selalu dikasih kebaikan sama Allah.
0: Alhamdulillah. Nah, kali ini pagi ini kalau Bu Rinca udah hadir nih ya, teman Pro 2 di Pro 2 Kendari, pasti ada lagi topik yang menjadi pembahasan bukan hanya satu dua orang.
1: Bener.
0: Ini kayaknya pembahasannya se-Indonesia ya, Bu.
1: Seru banget ini.
0: Ini lagi trending-trendingnya nih.
1: Dan ini materi ketiga tentang koperasi Merah Putih. Memang perdana saya masuk ke sini tentang koperasi.
0: Yes, benar.
1: Dan setelah kami mendapatkan surat putusan dari Kementerian bahwa ada 7 orang dari setiap 66 yang menjadi pemateri koperasi Merah Putih.
0: Okay.
1: Di antaranya saya.
0: Wow.
1: Waktu itu diundanglah oleh RRI untuk membahas terkait koperasi Merah Putih.
0: Okay.
1: Dan berkelanjutan.
0: Yes.
1: Dan pastinya ada manfaat karena
0: betul,
1: dia berkelanjutan ya. Jadi ini hari ini juga kita membahasnya tentang itu.
0: Betul sekali. Tapi ini kalau bicara tentang koperasi Merah Putih ya, mungkin orang bilang, ah koperasi warnanya merah putih atau bagaimana ini, koperasi Indonesia atau apa? Mungkin sebelum kita jauh membahas ya Bu Rinca, mumpung masih pagi ini, masih awal-awal juga, boleh dulu nih dijelaskan terlebih dahulu koperasi, istilah koperasi merah putih itu yang sering kita dengar dan akan selalu ini ya, akan berkelanjutan kita tahu, bukan hanya kita dengar, bahkan mungkin jangan sampai kita terlibat juga.
1: Iya, Mbak Vivi udah jadi anggota koperasi.
0: Oke.
1: Vivi udah ya?
0: Yeah.
1: Udah dong.
0: Pastinya. Nah, ini buat teman-teman Pro 2, jangan sampai oh, ternyata yang ini mi koperasi merah putih. Mungkin dijelasin
1: apalagi
0: dulu.
1: Apalagi anak-anak Gen Z sekarang,
0: betul
1: ya,
0: sekali,
1: belum terlalu paham tentang koperasi,
0: terusus
1: koperasi merah putih.
0: Betul. Mungkin dijelasin dulu nih Bu Rinca, mungkin yang bisa teman-teman Pro 2 pagi ini anak-anak muda ya,
1: yang lagi jalan, yang lagi beraktivitas. Saya yakin ada beberapa teman-teman yang belum memahami secara mendetail terkait dengan koperasi merah putih.
0: Boleh dijelasin dulu nih Bu Rinca, koperasi merah putih itu apa sih?
1: Oke, kita langsung bahas dulu, bahas tentang koperasi. Koperasi kan memang sudah ada dari zaman dulu.
0: Iya, benar.
1: Saya SD pun saya sudah mendengar tentang koperasi.
0: Betul.
1: Yang memang berdasarkan tentang gotong royong.
0: Iya, benar.
1: Makanya kenapa kita ini masyarakat Indonesia memang jiwa gotong royongnya, jiwa kekeluargaannya begitu mendalam. Sudah menjadi basicnya kita ya. Makanya kalau berbicara tentang koperasi zaman dulu memang sudah ada. Dan saat ini di pemerintahan Pak Prabowo dinaikkan lagi koperasi dengan berbasis koperasi merah putih. Apa sih koperasi merah putih itu? Yang jelas, sudah jelas pemerintah itu selalu memberikan dukungan untuk kebutuhan masyarakat pastinya. Jadi koperasi merah putih itu didirikan untuk dasarnya untuk kebutuhan masyarakat secara menyeluruh pastinya.
0: Baik.
1: Ya. Kemudian yang jelas di dalam proses itu pemerintah juga melihat bahwa zaman sekarang kan ini sudah semuanya berbasis digitalisasi.
0: Iya, benar.
1: Jadi yang membedakan koperasi merah putih zaman dulu
0: zaman
1: dengan
0: zaman
1: sekarang yaitu di situ terkait dengan digitalisasinya.
0: Oh, okay.
1: Gitu. Jadi kami waktu itu sebelum mendapatkan surat keputusan terkait sebagai pemateri merah putih, kita mengikuti pelatihan yang begitu panjang pastinya, kemudian ada ujiannya juga, sesinya juga. Jadi di situ ada pembahasan tentang digitalisasi dari koperasi merah putih ini terkait dengan bagaimana pelaporan keuangannya, kemudian bagaimana proses merekrut anggotanya, dan memang tujuan dari koperasi merah putih itu yang terkait dengan digitalisasi, kami pengen memberdayakan generasi muda yang Gen Z saat ini supaya berminat dan langsung terjun menjadi pengurus di koperasi merah putih itu sendiri.
0: Baik.
1: Jadi seperti itu. gitu. Jadi jangan berpikir kuno ya gitu ya kuno kalau
0: bahasanya koperasi.
1: Koperasi kan. Jadi anak-anak muda ini belum minat kayaknya. Jadi kemarin saya sudah sempat membawa materi di beberapa kabupaten dan memang kita melibatkan anak-anak mudanya. Di situ kita gandeng dari organisasi-organisasi kepemudaan untuk bisa mereka join di dalam materi itu, dalam materi itu, dan mereka memahami, oh ternyata asik ya menjadi pengurus koperasi ataupun menjadi anggota koperasi dulu. Tidak harus langsung menjadi pengurus ya.
0: Benar.
1: Anggota dulu, apa sih manfaat dari
0: itu
1: dia menjadi anggota?
0: Itu yang Mimi mau tanyain. Karena biasanya anak-anak muda as a Gen Z ya, Ibu Rinca ya, pastinya tidak mau serta-merta hanya dikasih saja.
1: Kasih, benar.
0: Mau tahu ini apa gunanya?
1: Manfaatnya
0: apa? Keuntungannya apa? Untuk saya apa? Sebenarnya ini apa?
1: Nah, iya, gitu.
0: Yang jadi manfaat dari bergabung untuk di koperasi itu sendiri seperti apa nih, Bu Rinca? Mungkin untuk anak-anak muda biar terbuka tuh, oh ternyata tidak sekuno itu ji koperasi.
1: Iya, kalau Gen Z pasti pikirannya kan ke situ. Takutnya hanya join saja.
0: Itu orang tua
1: saja.
0: Aja nih koperasi.
1: Mamaku saja dia seperti itu. Ya, jadi bahas yang tadi dua manfaat itu baru dua saja, masih banyak begitu manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari koperasi Merah Putih itu sendiri. Kemudian kenapa anak-anak muda harus bergabung dan berminat ataupun mau menjadi pengurus, menjadi anggota dulu deh, nggak apa-apa. Karena di dalam koperasi itu yang paling penting terkait dengan materi kita hari ini yaitu kita mendapatkan komunitas yang bermanfaat pastinya.
0: Circle ya. Namanya anak sekarang circle tuh.
1: Karena kan kalau di koperasi itu kan ada rapat bulanannya, seperti itu, dan bertemu pastinya orang-orang yang memiliki satu visi yang sama. Apa sih visinya di dalam koperasi itu yang paling utama? Kan apa, membangun jiwa kebersamaan yang gotong royong itu, karena apapun hasil yang didapat itu berguna untuk semua anggota. Seperti itu, tidak ada yang bilang karena saya yang ketua saya harus lebih banyak, enggak kan.
0: Dasarnya
1: seperti itu. Yang paling penting dulu itu komunitasnya. Terbentuklah komunitas di situ. Setelah adanya komunitas-komunitas, pasti di situ terbentuk komunitas yang produktif terkait dengan bagaimana membangun link untuk bisa membangun bisnisnya kita kan. Anak-anak muda sekarang kan enggak mau kalau cuman satu aja yang dibuat. Satu kali duduk, satu kali ngopi, banyak kegiatan yang bisa didapatkan, banyak pembahasan, dan pastinya banyak ilmu yang didapat seperti itu.
0: Baik. Nah, ini sangat menarik ya teman Pro 2, karena banyak hal yang bisa didapatkan. Salah satu yang paling utamanya itu ya adanya di suatu komunitas. Terbentuknya suatu komunitas dengan visi yang sama. Nah, mungkin sebagai akademisi nih, Bu Rinca ya, mungkin apa yang biasa disampaikan ke mahasiswanya selaku anak-anak muda sekarang, peluang apa yang bisa dihadirkan di situ? Mungkin generasi sekarang berpikirnya, apakah ini bisa menjadi kedepannya saya? Apakah bisa peluang kerja atau peluang yang lain nih?
1: Jadi pada dasarnya selalu kami sampaikan bahwa ini adalah program pemerintah, masyarakat wajib mendukung ya, dan wajib berkontribusi terbaik, memberikan yang terbaik pastinya di dalam setiap program-program yang pemerintah berikan kepada kita. Dan tidak ada ruginya, dan pasti selalu menguntungkan untuk masyarakat. Selalu berpikir positif buat anak-anak saya. Kalau di dalam kelas, di anak-anak kami, selalu kami bahas bahwa di dalam koperasi Merah Putih itu, kalaupun saat ini kamu tidak terlibat, tapi orang sebisa mungkin kamu memberikan ini ke orang tua kamu, pengetahuan bahwa kalau bisa bergabunglah. Karena di Kota Kendari dan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya sudah sudah terbentuk ya untuk koperasi Merah Putih. Seperti saya, di daerah saya sudah ada dan saya sudah menjadi anggota. Jadi seperti itu, terlibat dulu. Bagaimana kamu bisa mau mengetahui secara mendalam kalau kamu tidak terlibat dulu? Minimal menjadi anggota dulu. Kemudian di dalam situ kan banyak hal-hal yang bisa kamu lakukan terkhusus buat anak muda. Yang pertama yang seperti tadi, komunitas. Yang kedua, jika dia kan di dalam komunitas itu kan tidak hanya membahas koperasi Merah Putih kan. Bisa saja ada kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan SDM dari pengurus-pengurus koperasi Merah Putih itu, yang bisa membahas terkait bagaimana peningkatan kompetensinya, melakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan apalagi soft skill pastinya, dan pasti ada juga pendampingan-pendampingan usaha di situ. Jadi saya juga secara pribadi ada beberapa undangan dari koperasi-koperasi di daerah, mereka ingin saya mendampingi usaha mereka, bagaimana melihat bagaimana proses pemasarannya seperti apa, yang digitalisasinya itu seperti apa, kemudian untuk keuangan juga ada dari teman-teman dari bidang keuangan, kalau saya kan bagian SDM-nya dan masuk juga di bagian pemasaran. Kemudian pastinya ada juga selain akses ya, akses ya sudah pasti, kemudian terkait dengan kolaborasi, kolaborasi dengan pastinya di dalam satu lingkup yang besar, ada orang-orang yang hebat di situ.
0: Kembali lagi tadi, ini sudah terbentuk komunitas, orang-orang dengan latar belakang yang beda-beda.
1: Betul, yang berbeda. Jadi kalau kita, misalnya saya secara pribadi, saya di bagian akademisi, namun saya selalu bertemu dengan orang-orang yang hebat di bidangnya, bisnisnya mungkin. Saya semakin banyak mendapatkan ilmu terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi kita sharing ilmu. Dan apalagi nih, kan setiap ketemu apalagi yang kita bisa buat. Kedepannya seperti apa, satu bulan nanti, bulan ini kita di bulan Ramadan kita apa, di bulan ini selalu gitu. Dan anak-anak muda harusnya selalu punya planning-planning 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Saya selalu menyampaikan di depan kelas saya, anak-anak saya, bahwa rugi kalau kamu malam ini tidur, tidak ada ilmu ataupun tidak ada hal-hal yang bisa membuat kamu semangat untuk menghadapi hari esok.
0: Tuh, jelep kan teman Pro 2, Mak jelep nih ya.
1: Iya, selalu itu. Dan boleh deh anak-anak, iya kalau memang Ibu Rinci harus selalu begitu. Iya, minimal ilmu apa saja. Ini apa namanya, handphone ada di tanganmu loh. Dunia di dalam genggaman. Tergantung kamu mengarahkannya kemana.
0: Betul sekali.
1: Minatnya kamu seperti apa. Kalau kamu minatnya saya mereka pada ketawa kemarin saya di kelas kewirausahaan saya sambil ya udah, minimal hari ini kalau kamu minatnya di kecantikan, minimal kamu pahamlah ilmu membuat alis. Pada ketawa mereka. Iya benar kan?
0: Iya benar.
1: Iya, jadi jangan sampai hari ini kamu hanya nge-scroll punya lihat punya orang aja enggak ada gunanya.
0: Hari berlalu begitu saja, kita kayak wasting time juga.
1: Betul,
0: kan pastinya.
1: Dan ingat, waktu tidak bisa diputar.
0: Betul sekali.
1: Kita semua manusia punya waktunya 24 jam yang sama.
0: Betul.
1: Tapi kamu seperti apa mempergunakan waktu itu? Bermanfaatkah? Adakah dampaknya ke depan nanti untuk kehidupan kamu?
0: Betul.
1: Minimal untuk diri kita sendiri dulu.
0: Mungkin Bu Rinca, ini kan sudah banyak nih di spill ini peluangnya, ini manfaatnya yang bisa didapatkan ketika kamu masuk ke dalam suatu komunitas, khususnya di sini yang kita bahas adalah Koperasi Merah Putih.
1: Koperasi Merah Putih.
0: Mungkin yang masih baru mendengarnya, lah terus aksesnya bagaimana? Saya ingin menjadi anggota, saya ingin, itu saya bisanya kemana? Atau mungkin hanya orang-orang yang duduk di bangku pendidikan atau seperti apa? Mungkin ada yang pikiran-pikiran seperti itu nih Bu Rinca, apalagi anak-anak muda sekarang ya. Apakah ada batasan usia atau seperti apa ketika menjadi anggota itu?
1: Iya benar ya, oke. Terkait hal ini, kami setahun yang lalu memang fokus sebagai pemateri Koperasi Merah Putih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Terkhusus di daerah-daerah. Jadi kami yang dari provinsi ini menyebar terkhusus yang akademisi beberapa orang itu untuk memberikan edukasi terkait pemahaman dasar tentang Koperasi Merah Putih. Dan yang saat ini, tahun ini yang kami lihat kan memang fokusnya kepada pembangunan dan pengrekrutan manajer dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya koperasi itu sebagian ya di daerah yang kami datengin sudah ada yang terbentuk Koperasi Merah Putihnya. Iya sudah ada. Dan memang saat ini dibutuhkan orang-orang hebat, dibutuhkan anak-anak muda pastinya yang masih memiliki ruang yang luas untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum dan center khusus buat anak-anak muda, mungkin yang di dalam di kota Kendari ataupun yang masih yang tidak punya akses terlalu banyak ke kelurahan atau apa, mungkin mereka masih bingung di mana ya?
0: saya hanya dengar gini, tapi saya dengar, tidak tahu di mana tempatnya.
1: Jadi memang kalau di daerah saya, Mbak ya, di Baruga itu kami memang dihubungi langsung dan didatengin oleh pengurusnya untuk menyampaikan bahwa seperti ini, dan ada juga rapat-rapat yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, pemerintah pastinya, dari lurahnya, camatnya, dan memberikan waktu itu tahun kemarin

0: saat itu kita yang tidak membutuhkan untuk melakukan penyakit, tapi pasti ada hal-hal yang bisa kita berikan manfaat untuk masyarakat pada umumnya pastinya seperti itu.
1: Oke, menarik ya.
0: Jadi memang anak mudanya nih yang harus
1: aktif ya.
0: Iya, aktif. Kalaupun tidak, ya tanya sama mamanya. Biasanya mama bapaknya udah tahu. Dan seperti ini ya, RRI Pro 2 memberikan ruang lagi kesempatan untuk anak-anak muda, karena banyak kan mereka lagi mobile ini ya, sambil dengar RRI Pro 2 di mobil pasti bisa memahami, oh ternyata kalau Koperasi Merah Putih itu boleh ya kami jadi anggota.
1: Boleh.
0: Yang penting udah punya KTP dan punya penghasilan.
1: Nah.
0: Kan ada setoran awalnya.
1: Betul.
0: Tapi yang jelas koperasi itu tidak pernah memberatkan, karena semua putusan sudah dirapatkan bersama. Okay. Tidak ada hal-hal lagi yang memberatkan sebelah pihak.
1: Okay.
0: Dan pastinya keuntungan apapun yang didapat semuanya dibagi bersama dan dibagi rata.
1: Nice. Nah, ini karena hadirnya Bu Rinca ini, jadi kita tahu teman-teman Pro 2 ada setiap daerah-daerah.
0: Iya.
1: Pastinya itu punya Koperasi Merah Putih.
0: Iya.
1: Kalau kamu merasa di lingkup kamu, aduh kayaknya tidak pernah bisa dengar ini, tetangga aku bicara-bicara ini.
0: Ke kantor lurahnya dulu.
1: Coba ke kantor lurahnya dulu, tanya. Pak, di sini sudah ada belum?
0: Iya.
1: Kalau belum ada, sini.
0: Sini saya
1: ada.
0: Dirikan. Di sini saya jadi anggotanya.
1: Iya.
0: Kayaknya gitu. Ayo kita rapat. Nah, seperti itu.
1: Okay.
0: Tapi saya yakin seluruh pengurus di daerah apa dimanapun itu, camatan, lurah, semua RT, RW semuanya sudah memahami.
1: Iya,
0: karena memang tahun kemarin di awal pemerintahan itu memang difokuskan terkait dengan edukasi tentang Koperasi Merah Putih.
1: Okay,
0: di setiap tahunnya kan 5 tahun ke depan ini kan tahun ini memang fokus untuk perekrutan dan pembangunan Koperasi Merah Putihnya.
1: Iya.
0: Dan ingat, Koperasi Merah Putih itu tidak untuk bersaing dengan yang lain-lain, karena justru mereka akan berkolaborasi dengan UMKM pastinya untuk bisa berkontribusi dan memberdayakan pelaku usaha.
1: Oke, nice ya teman Pro 2, kita jadi tahu tuh kalau Koperasi Merah Putih ini tuh bukan hanya sekedar, bisa dibilang mungkin kalau dulunya tempat simpan pinjam jini.
0: Iya, zaman dulu itu kan memang koperasi hanya itu ya, Mbak ya.
1: Tapi sekarang
0: sudah begitu
1: jadi
0: meluas. Lininya untuk usaha bisnisnya semuanya semakin meluas.
1: Iya, bahkan bisa dibilang sudah menjadi wadah untuk memperkuat ekonomi masyarakat
0: Secara bersama-sama.
1: Secara bersama-sama
0: memberdayakan ekonomi lokal juga pastinya. Karena di daerah-daerah terpencil khususnya di kemarin sempat ke desa apa gitu ya, memang di situ khusus ke nelayan, jadi memang Koperasi Merah Putihnya fokus ke situ untuk bisa memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku di situ, nelayan-nelayan untuk bisa lebih memiliki akses.
1: Nice teman Pro 2. Wah, langsung ada yang bergabung, mahasiswanya ibu nih kayaknya. Ada Tasya Berlian, Bu Rinca, dosen terfavorit.
0: Masya Allah.
1: Sudah masuk Koperasi Merah Putih belum?
0: Oke ya.
1: Kita break sejenak dulu nih teman Pro 2. Setelah itu kita balik lagi di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2 bersama Bu Rinca.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa masih bersama Vivi dan juga Bu Rinca di studio Produa membahas seputar membangun komunitas produktif ya melalui koperasi Merah Putih. Nah, Bu Rinca ini mungkin fokusnya dari angle-nya di daerahnya Bu Rinca ya. Sebagai komunitas Merah Putih, adanya komunitas yang produktif, apa nih yang mungkin sudah dilakukan atau mungkin planning ke depan dari komunitas Koperasi Merah Putih di daerah Bu Rinca sendiri yang mungkin ini melibatkan banyak anak muda nih.
5: Okay, gitu ya.
4: Mungkin ada yang planning kedepannya kah? Seperti apa yang membuat teman-teman Pro 2 mungkin yang di area Baruga ya, yang belum termasuk ya, belum merasa kayaknya saya harusnya dikirimkan surat ini. Coba, coba kalian. Mohon maaf nih, bukan Bu Rinca ya yang mengatur surat itu ya. Ini jadi tahu kan, berarti itu bisa dia tanyakan juga langsung ke kelurahan ya Bu, kalau misalnya belum ada ininya ya.
5: Iya, belum ada apa edukasi yang diberikan oleh pemerintah untuk anak-anak muda pastinya.
4: Tapi
5: ya,
4: saya rasa itu kayaknya sudah merata semua sih untuk informasi itu ya Bu.
5: Harusnya sudah merata.
4: Boleh Bu, ini dari membahas tentang komunitas produktif ya di Koperasi Merah Putih itu sendiri, apa saja nih yang mungkin sudah dilakukan atau mungkin ada yang menjadi rencana kedepannya atau malah mungkin wah ini kayaknya yang menjadi tantangannya nih saat ini ketika di dalam komunitas Merah Putih itu sendiri.
5: Oke, yang jelas saat ini kan sudah berjalan 2 tahun ya pemerintahannya terkait dengan ini adalah program unggulan dari pemerintah Koperasi Merah Putih dan sudah berproses juga ya terkait dengan edukasi harusnya sudah tersampaikan dengan baik. Namun jika belum ada, memang ya sarannya yang tadi seperti Mbak Vivi ya harus ke pemerintah daerah setempatnya untuk bisa lebih mengetahui di mana sih siapa sih pengurus Koperasi Merah Putihnya. Kalau belum ada, ayo kita dukung programnya pemerintah, ayo kita rapat bersama, diundanglah semuanya untuk pembentukan. Tapi yang saya tahu semuanya sudah terbentuk. Iya. Terkhusus di daerah saya saat ini kita masih berproses saja untuk karena begitu luas dan begitu banyak anggota, jadi versinya kami dikirimkan link link untuk mengisi formulir keanggotaan, kemudian untuk pembayarannya, pembayaran awal, setoran awalnya itu kami juga melakukan via transfer.
4: Jadi dipermudah juga ya.
5: Dipermudah karena kan kita sudah berbasis digitalisasi.
4: Kembali lagi yang membedakan dengan yang dulu digitalisasi itu.
5: Jadi memang nanti di saat rapat itu diharapkan 50% dari anggota memang harus hadir.
4: Iya,
5: tidak bisa terlaksana rapat kalau memang belum mencukupi dari seluruh anggota. Karena tergantung wilayah ya, banyaknya masyarakatnya. Kalau kami kan begitu luas di Baruga, jadi memang saya yakin seluruh pengurus di daerah saya itu sangat-sangat fokus untuk bisa melibatkan minimal di dalam satu kakak satu orang jadi anggota.
4: Berarti seperti itu. Dilibatkan semua dari anggota keluarga itu sendiri minimal satu ya, yang jadi, ber-KTP tuh
5: sudah,
4: ya.
5: Sudah ter ini kan kebayang aja kan totalnya berapa dan berapa dana yang terkumpul dan yang bisa diputar untuk usaha yang pastinya untuk bisa bersama-sama dengan para pelaku usaha untuk bisa membangun bisnis itu menjadi kuat dengan partisipasi dari seluruh anggota pastinya.
4: Nah, ini kan Koperasi Merah Putih bakalan berkelanjutan ya, Bu Rinca. Insya Allah ini bakal berkelanjutan panjang yang pastinya bakal ada lagi penerus-penerus selanjutnya. Atau Bu Rinca mau menjadi pengurus tetap seumur hidup. Tapi yang pasti dengan adanya Bu Rinca di sini, ini juga mengedukasi nih buat adik-adik yang mungkin belum punya KTP, kemudian ada juga yang sudah punya KTP, kemudian nantinya akan berpenghasilan dan akan masuk ke dalam Koperasi Merah Putih ini. Apa nih yang sebaiknya mereka siapkan sebagai anak muda yang siap nih, aku siap nih menjadi anggota Koperasi Merah Putih.
5: Nah, yang untuk zamannya mereka ini ya, yang jelas kamu memperkuat saja terkait dengan ilmu pengetahuannya kamu. Karena di dalam komunitas nanti, di dalam organisasi apapun nanti yang kamu ikuti, terkhusus di Koperasi Merah Putih, kamu bisa memberikan ilmu pemahaman terkait apa yang menjadi bagian kamu. Misalnya kamu jagonya di IT, ya sudah kamu memberikan kesempatan atau memberikan info kepada pengurus-pengurus, ya kita nanti bikin versi seperti ini deh, untuk apa namanya, menginputnya jangan manual lagi deh,
4: kalau bisa nanti mempermudah kita,
5: kalau bisa kemarin waktu kami ada kegiatan pelatihan seluruh Indonesia itu, di satu daerah di Jawa, di Surabaya, itu mereka untuk keanggotaannya untuk ngecek, mereka sudah punya aplikasi khusus. Keren. Jadi mereka mengetahui berapa saldo dari terkait dengan keuangannya, juga kan harus transparan.
4: Betul.
5: Mereka mengetahui saldonya berapa, siapa yang melakukan pinjaman, semuanya ada di dalam aplikasi itu. Namun yang kita pahami kan untuk masuk ke terkait dengan aplikasi itu, pembuatan aplikasi kan memang dibutuhkan modal yang begitu besar, Mbak.
4: Betul sekali
5: ya, karena kalau teknologi memang nggak bisa salah-salah ya.
4: Iya, betul.
5: Jadi apalagi pembuatan aplikasi itu dibutuhkan. Namun di daerah situ pemerintah, masyarakatnya sama-sama untuk mau memberikan sesuatu yang berbeda, terkhusus terkait dengan digitalisasinya. Mereka masuk di versi itunya. Jadi mereka jadi contoh waktu
4: betul.
5: Waktu kami melakukan pelatihan secara keseluruhan seluruh Indonesia seperti itu.
4: Oke, menarik ya teman-teman.
5: Iya, jadi ada hal seperti itu. Jadi kalau kamu anak muda dan kamu yakin, saya punya kemampuan nih
4: di bidang,
5: di bidang ini, masuk deh di situ. Kamu yang menyampaikan, bagaimana nanti kalau kita bikin pelatihan seperti ini, nanti ujung-ujungnya kan memang anggota-anggota koperasi, pengurus koperasi memang harus memiliki ilmu dasar terkait satu, kepemimpinannya, komunikasinya, bagaimana beradaptasi dengan hal-hal yang begitu cepat sekarang ya. Kalau kita menolak terkait dengan teknologi dan lain sebagainya, agak-agak kita agak tertinggal.
4: Iya, wasalam deh ya.
5: Wasalam ya, tertinggal. Apalagi sekarang bagaimana penggunaan AI.
4: Betul sekali.
5: Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa anak-anak muda saat ini. Dan bukan kita menyampaikan bahwa orang-orang tua itu sudah tertinggal. Enggak. Tapi mereka membutuhkan masukan-masukan dengan kamu. Kalaupun kamu tidak menjadi anggota atau belum berminat, ya sudah, kamu datang aja sebagai anak muda di daerah situ yang bisa. Dan kami yakin kalian lebih memiliki kemampuan dan ruang yang lebih luas pastinya untuk bisa berkontribusi.
4: Oke. Intinya pada ujungnya ya teman Pro 2 itu bakalan kembali ke kita juga apalagi kita generasi penerus juga
5: generasi penerus. Kalau koperasinya maju, lingkungan-lingkungannya semuanya kondusif dan orang-orangnya mau menerima dan mau saling berkontribusi untuk daerahnya terkhusus, dan pasti nanti perekonomian Indonesia semua ini kan kamu bangga kalau di daerah kamu yang ini dijadikan contoh nanti ke depannya kan.
4: Iya, betul banget. Nah, Bu Rinca, ini kalau pagi ya Vivi paling tidak suka dialog pagi karena waktu kita terbatas.
5: Iya, cepet banget.
4: Apalagi sama Bu Rinca nih.
5: Aduh, harus dibilang sama Mbak ini deh.
4: Harusnya 5 jam. Oke, tapi pembahasan kita yang tidak sampai 1 jam ini ya, kurang lebih setengah jam ya teman Pro 2, seputar bagaimana membangun komunitas produktif di dalam melalui Koperasi Merah Putih ini, itu semuanya banyak informasi dan juga edukasi yang sudah disampaikan oleh Bu Rinca. Mungkin ada yang bisa di highlight Bu Rinca untuk teman-teman Pro 2 agar lebih ini terbuka lagi nih dan kemauannya lagi lebih tinggi lagi untuk melek akan program-program khususnya dari pemerintah, apalagi ini program besar dari negara kita, itu Koperasi Merah Putih salah satunya. Boleh, silakan Bu.
5: Oke, ini statement akhir ya.
4: Yes. Closing statement.
5: Closing statement. Tapi saya maunya datang lagi Senin.
4: Iya, pastinya insya Allah. Kalau bisa Senin sampai Minggu Bu Rinca ada.
5: Masya Allah. Pokoknya kita secara pribadi kembali saya mengucapkan terima kasih Mbak, terkhusus untuk RRI Pro 2. Memang kita sangat ini ya kerjasamanya dengan kampus saya tercinta di 66 Kendari dan RRI Pro 2. Nanti pasti akan begitu banyak lagi kegiatan-kegiatan pastinya. Sebelum menutup, saya juga sebelum closingnya saya mau menyampaikan bahwa di 66 lagi penerimaan mahasiswa baru.
4: Yang penasaran Bu Rinca yang mana?
5: Yang mana sih? Mau langsung diajar sama Ibu Rinca, mau langsung
4: alasan masuk T66 karena mau ketemu Bu Rinca. Enggak apa-apa sih.
5: Enggak apa-apa. Kalau mau tanya-tanya juga bisa langsung cari itu akun medsosnya Ibu Rinca, semuanya sesuai dengan namanya ya.
4: Tuh ya. Mau tanya apapun di situ boleh ya.
5: Kalau belum yakin untuk masuk dengan kami ya sudah, nanti Ibu Rinca meyakinkan. Dan langsung mengeksekusi.
4: Benar.
5: Ya. Oke, baik. Terima kasih kembali. Dan kesimpulan akhir dari pembicaraan kita hari ini, dan temanya begitu menarik pastinya. Yes. Memang kalau RRI yang mengundang, aduh, saya sangat-sangat terkesima dan sangat senang sekali, ilmu saya semakin terupgrade. Iya, kalau udah
4: kita juga Bu bertambah juga nih.
5: Jadi memang yang seperti ini yang selalu kita butuhkan. Betul. Ruang-ruang seperti ini. Jadi semoga kedepannya nanti banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita kolaborasikan. Okay. Terusus dengan Koperasi Merah Putih bahwa langsung aja saya sampaikan bahwa membangun komunitas produktif itu melalui Koperasi Merah Putih sangat-sangat baik dan sangat membantu dan membangun kekuatan dasar perekonomian masyarakat Indonesia. Yes. Terkhususnya.
4: Okay.
5: Dengan semangat gotong royong, kebersamaan, dan artinya partisipasi aktif seluruh anak-anak muda, terkhususnya hari ini ya kita fokusnya, pasti kedepannya kalian akan mendapatkan manfaat yang paling besar. Karena pada dasarnya koperasi itu merupakan motor penggerak perekonomian untuk mencapai terkait dengan kesejahteraan bersama pastinya. Karena kalau kamu berkontribusi baik, terus kamu mendapatkan dampak yang baik, pastinya kamu akan merasa bangga dan bahagia karena kamu ada di dalam penggerak itu sendiri. Dan pastinya dengan komunitas kamu akan semakin banyak mendapatkan link teman-teman, relasi yang begitu luas, dengan bisa berkolaborasi terkait dengan apapun itu nanti ke depan.
4: Wow.
5: Yang jelas selalu berdampak positif.
4: Betul.
5: Dan selalu usahakan apapun yang kamu lakukan, dimanapun kamu lakukan, ketemu dengan orang apapun, harus selalu ada keberlanjutannya.
4: Tuh, harus
5: seperti
4: ada
5: kita ini.
4: Iya, benar. Ini salah satu contoh keberlanjutan ya, yes. Teman Pro 2. Sebelum Vivi close ya, Teman Pro 2, dialog pagi ini, Vivi mau sebut dulu satu-satu nih. Sepertinya mungkin di antara ini sudah ada yang menjadi anggota Koperasi Merah Putih ya. Ada dari Panzel Food Kendari, wahai, thank you so much sudah gabung. Ada Sashimi Hygiene dan juga ada Anoa Coffee Sultra 5975. Kalau bisa produk-produk UMKM diprioritaskan masuk di KDMP.
5: Iya, harus.
4: Bismillah, bisa.
5: Bismillah. Kalau saya secara pribadi ya memang harus pelaku UMKM-nya yang diprioritaskan.
4: Betul.
5: Bukan barang-barang dari luar. Betul. Karena kita kan
4: memang tujuannya itu
5: lokal. Iya, pelaku-pelaku usaha di sekitarnya.
4: Oke, terima kasih juga buat Mas Ayib yang udah gabung. Ayip. Terus username dengan banyak titik ya. Lalu ada Shean Dilju, wah banyak nih ya. Tapi sayangnya kita harus berakhir dialog kita. Next time kita ketemu lagi dengan Bu Rinca.
5: Insyaallah.
4: Amin.
5: Nanti sekali-sekali diundang loh. Ini ya, pengurus koperasi.
4: Betul,
5: mungkin.
4: Itu yang saya mau. Biar kita lihat. Oh ini.
5: Iya. Nanti saya sebagai pematerinya. Kemudian ada pengurusnya satu.
4: Betul sekali. Nanti ya Bu Rinca kita atur lagi lah.
5: Atur lagi waktunya.
4: Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya tentang Koperasi Merah Putih ini. Semoga mencerahkan juga teman-teman Pro 2. Jadi tidak ada lagi keraguan ketika ingin bergabung di komunitas Merah Putih itu sendiri. Semoga juga obrolan kita di pagi ini memberikan gambaran ya ke teman-teman Pro 2 bahwa koperasi itu bukan hanya kita menabung atau pinjam dana ya. Itu dulu aja. Tuh. Tetapi juga menjadi wadah untuk kita tumbuh bersama, memperkuat juga ekonomi masyarakat lokal pastinya dengan membangun komunitas yang produktif. Oke, di teman Pro 2 kalau tadi belum sempat menyimak dari awal sampai akhir mungkin nanti deh tanya-tanya langsung ke Bu Rinca ya.
5: Iya,
4: sosial medianya Bu Rinca sama
5: aja namanya. Rinca, cari aja Rinca Tambunan udah keluar
4: nanti,
5: semua.
4: Nanti tanya Bu Rinca tadi yang dimaksud ini apa?
5: Iya, boleh. Karena memang itu tugas kami dari ini yang sudah ditugaskan untuk mendampingi para pelaku untuk pengurus koperasi maupun anggota dari koperasi itu.
4: Oke,
5: baik. Itu tugas saya. Saya akan menjalankan tugas dengan baik. DM aja.
4: Iya, tuh teman Pro 2, izinkan Bu Rinca menjalankan tugasnya dengan baik.
5: Iya.
4: Sibukkan Bu Rinca ini.
5: Ya harus selalu sibuk biar selalu produktif.
4: Yes, benar banget. Kembali lagi harus yang menjadi orang yang produktif ya, teman Pro 2. Dengan dengar ini ya, dialog pagi ini kita sudah menjadi yang produktif juga kan.
5: Betul, kita udah sambut hari Jumat yang penuh berkah ini. Amin. Dengan kebahagiaan, dengan berbagi ilmu dan pastinya semoga bermanfaat buat seluruh pendengar RRI Pro 2.
4: Amin. Wah. Sudah sedikit lagi mau jadi penyiar di Berinca. Seru-seru.
5: Nanti kita adakan pelatihan.
4: Oke, baik.
5: Iya, buat anak-anak mahasiswa saya, yes, boleh, benar ya.
4: Nanti di...
5: Kita bahas dulu.
4: Off air ya, Bu.
5: Kita bahas dulu.
4: Oke, terima kasih banyak sekali lagi, Bu Rinca. Atas ilmunya, informasinya, edukasinya, semuanya ya. Yes. Apalagi terkhusus hari ini tentang koperasi Merah Putih. Iya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah gabung di live TikTok RRI Kendari.
5: Selamat beraktivitas ya. Yang ada di TikTok nih.
4: Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan melalui 90,8 FM. Kita akhiri dialog di sepeda pagi hari ini. Tentunya Vivi masih temani kamu. Nanti kalau masih kangen Bu Rinca, nanti kita buat jadwal lagi.
5: Iya, insya Allah. Pokoknya tentunya 3 kali dalam seminggu.
4: Amin. Dengan topik yang menarik.
5: Yang berbeda.
4: Oke, okay, thank you teman Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu, teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini kamu udah olahraga atau sedang olahraga nih teman Pro 2? Kamu suka yang unik-unik? Kayaknya olahraga unik ini bisa kamu coba. Ini ya teman Pro 2, ada yang namanya olahraga cycle ball. Ini adalah olahraga yang menggabungkan unsur bersepeda dan sepak bola dalam satu permainan. Dalam pertandingannya, para pemain itu harus mengendalikan bola menggunakan roda sepeda sambil menjaga keseimbangan tanpa menyentuhkan kaki ke tanah. Olahraga yang juga dikenal sebagai road ball ini sudah memiliki kompetisi resmi di bawah UCL dan cukup populer di beberapa negara Eropa seperti Jerman, Austria, dan juga Swiss. Dengan kombinasi yang tidak biasa ya, olahraga ini juga sering disebut sebagai salah satu cabang olahraga paling unik di dunia. Unik ya teman Pro 2, main bola tapi sambil sepedaan nih. Tapi kalau misalnya jatuh ya teman Pro 2, jatuhnya double gak sih? Karena jatuh dari sepeda ya, bukan hanya misalnya jatuh karena terpleset atau apa, tapi harus fokus juga dengan mengemudikan sepedanya sembari menendang bolanya tapi menggunakan roda sepeda. Wajar sih masuk ke dalam olahraga unik. Kamu tertarik teman Pro 2 untuk melakukan olahraga unik? Boleh dulu cek apakah ada sepeda atau enggak. Kalau enggak ada, beli dulu sepedanya dan juga bolanya ya. Lalu main deh ya, teman Pro 2.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, temani kamu, teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau kita bicara tentang sampah ya, biasanya itu langsung kepikiran plastik, botol, atau tumpukan sampah di jalan. Tapi pernah tidak sih kamu kepikiran kalau ternyata ada jenis sampah ya yang tidak terlihat, tapi justru dampaknya sangat besar. Kita mau bahas itu ya, hampir kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi nih teman Pro 2, ada yang disebut dengan istilah invisible waste atau limbah yang tidak terlihat nih. Jadi invisible waste ini bukan sampah yang bisa kamu pegang atau lihat secara langsung, tapi sampah yang memang ada dan dampaknya itu nyata, hanya kita tidak bisa nih memegangnya atau melihatnya secara langsung. Mulai dari aktivitas scrolling media sosial, streaming musik, sampai kebiasaan belanja online, semuanya ternyata punya jejak sampahnya sendiri nih teman Pro 2. Nah, apa sih invisible waste itu? Nah, invisible waste ini adalah limbah yang tidak terlihat secara langsung tapi dihasilkan dari aktivitas kita sehari-hari. Salah satu contoh yang paling dekat adalah limbah digital nih teman Pro 2. Kamu mungkin mikirnya, loh main HP kok bisa jadi sampah ya? Nah ini menarik ya nih, jadi setiap kali kamu streaming lagu atau film, scroll media sosial yang berjam-jam, kirim email atau upload foto, semua itu menggunakan server data yang butuh listrik besar. Dan listrik itu sebagian besar masih berasal dari energi yang menghasilkan emisi karbon. Artinya makin sering kita online, makin besar juga nih jejak karbon yang kita tinggalkan. Belum lagi kalau file lama yang tidak pernah dihapus, email spam yang menumpuk ya teman Pro 2, foto dan video yang disimpan tidak pernah dilihat lagi. Semuanya tersimpan di cloud dan butuh energi untuk ya tetap hidup. Jadi tanpa sadar kita bukan hanya pengguna teknologinya nih, tapi ternyata kita bisa jadi penyumbang limbah digital.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2. Ternyata ya, industri digital itu menyumbang emisi karbon yang cukup besar di dunia. Bahkan ada yang bilang dampaknya hampir setara dengan industri penerbangan. Bayangin aja nih, satu email yang kita kirim itu menghasilkan jejak karbon. Apalagi kalau ada attachment besar seperti video ataupun juga foto. Streaming video kualitas tinggi selama berjam-jam juga meningkatkan konsumsi energi server. Jadi, kebiasaan maraton series, maraton drakor ternyata ada dampaknya juga untuk ke lingkungan. Selain itu nih teman Pro 2, ada juga invisible waste dari produksi barang yang kita beli online. Entah itu dari bahan mentah sampai distribusi, fast fashion juga yang kita beli karena tren tapi cepat dibuang, lalu packaging berlebihan yang kadang tidak kita pikirkan proses produksinya. Jadi meskipun kita tidak lihat sampahnya langsung ya, dampaknya tetap ada nih, bahkan lebih luas. Ini yang bikin invisible waste tuh jadi bahaya karena kita sering tidak sadar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dua teman terbaik kamu setelah tahu ya adanya Invisible West nih teman Proy 2. Apa sih yang bisa kita lakukan atau bisa dibilang apa solusinya nih? Tenang, kamu tidak harus langsung berubah drastis. Mulai dari yang kecil dulu. Misalnya rutin hapus email spam dan file yang tidak penting teman Proy 2. Lalu kurangi streaming yang berlebihan apalagi kalau cuma jadi background. Gunakan juga kualitas video secukupnya. Tidak harus selalu HD ya teman Proy 2, dan juga pilih belanja yang benar-benar dibutuhkan, dan pastinya dukung produk yang lebih ramah lingkungan. Hal kecil tapi kalau dilakukan banyak orang tentunya dampaknya bakalan besar nih teman Proy 2. Yang penting apa? Sadar dulu, karena perubahan itu selalu dimulai dari kesadaran. So teman Proy 2, kita masih seru-seruan bareng juga di pagi hari ini ya di Sepeda. Pastiin kamu stay tune terus di Proy 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua, coba sekarang kita lihat lebih dekat di kehidupan kita yang sehari-hari ya, teman berdua. Invisible waste itu bukan hanya tentang digital, tapi juga ada di kebiasaan kita yang mungkin terlihat ya biasa aja. Contohnya nih, kamu pesan makanan online, praktis, cepat, tinggal tunggu kan. Tapi ternyata di balik itu ada proses panjangnya, mulai dari produksi bahan, pengemasan, hingga pengantaran yang menghasilkan emisi. Atau kamu beli baju karena lagi tren, dipakai sekali dua kali, oke, lalu disimpan atau bahkan dibuang. Nah, proses produksi satu baju itu bisa menghabiskan air dalam jumlah besar dan menghasilkan limbah industri. Belum lagi charger yang tetap terpasang walaupun tidak dipakai, lampu yang menyala terus, gadget lama yang tidak didaur ulang. Semua itu tentunya menghasilkan limbah yang tidak terlihat. Jadi sebenarnya ya, invisible waste ini dekat dengan kita, bahkan jadi bagian dari rutinitas harian. So, the one pro 2 mungkin ada tips nih buat teman-teman Pro2 juga ya, yang bisa kamu praktekkan. Misalnya digital clean up day, jadi coba luangin waktu seminggu sekali untuk hapus foto ataupun juga video yang tidak penting, dan juga bersihkan email kamu teman Pro2, lalu unfollow akun yang tidak perlu. Streaming yang bijak juga, jadi tidak harus selalu kualitas tertinggi. Pastikan juga nih autoplay-nya kalau tidak diperlukan. Dan sebelum kamu berbelanja, teman Pro2, pikir dulu deh, think before you click. Tidak semua promo harus dibeli, tahan diri dari impulsive buying. Dan tips lainnya, ketika kamu membeli gadget, baju, atau barang-barang lainnya, maksimalkan penggunaannya. Jangan sampai hanya pemakaian sekali dua kali, padahal itu bisa digunakan jangka panjang. Ingat, jadi peduli lingkungan itu tidak harus ribet. Yang penting apa? Konsisten.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Jelang pukul 10 tepat Pro 2, waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, seperti biasa, after Vivi ada Linsa. Hai.
1: Hai, seperti biasa ya.
0: Kalau yes, bukan Linsa habis Vivi, Vivi habis Linsa.
1: Iya, betul ya. Tapi okay, besok kamu mau liburan.
0: Oh my god.
1: Pokoknya
0: liburan atau liburan nih?
1: Liburan tapi dikasih tipis aja liburannya. Linsa akan temenin teman Pro 2 sampai nanti di perjalanan santai siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So untuk Vivi, selamat beristirahat dan juga berlibur.
0: Oke deh, selamat bertugas. See you on the next week ya. Oke teman Pro 2, sudah ada Linsa yang siap menemani perjalanan santai siang kamu. Udah di spill juga ya dengan Linsa. Kalau Vivi mau off dulu nih berapa hari ya teman Pro 2, nanti kita ketemu di akhir bulan Juli. Pastinya kita masih ketemu kok ya, tapi nanti di akhir bulan Juli ya, insya Allah ya teman Pro 2. Pastiin kamu stay happy and healthy dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Ilah, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Selamat siang teman radio, inilah info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman radio, pemerintah Kota Kendari menghadirkan ruang kebersamaan sekaligus hiburan bagi masyarakat melalui kegiatan nonton bareng atau nobar bola gembira di pelataran kantor balai Kota Kendari. Kegiatan yang berlangsung mulai 15 hingga 20 Juli 2026 ini dirangkaikan dengan program pangan murah UMKM guna memberikan manfaat ganda bagi warga. Sejak dibuka, pelataran balai kota tampak dipadati warga dari berbagai kalangan yang datang bersama keluarga maupun kerabat. Selain menikmati tayangan pertandingan sepak bola dalam suasana ekran, masyarakat juga memanfaatkan momentum ini untuk berbelanja berbagai kebutuhan pokok dan produk UMKM dengan harga terjangkau. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman turut hadir dan membaur bersama masyarakat di lokasi acara, di mana kehadirannya menjadi bentuk dukungan nyata Pemkot Kendari dalam menyediakan ruang interaksi positif sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Suasana nobar berlangsung semarak dan penuh sorak-sorai saat menyuguhkan laga sengit para peserta Piala Dunia, di mana antusiasme pengunjung semakin bertambah dengan adanya pembagian berbagai hadiah atau door prize yang disiapkan oleh pihak panitia. Di sisi lain, kehadiran stand pangan UMKM, pangan murah UMKM maksud kami, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang hadir.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman radua, BPBD Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim setelah terjadi angin kencang dan pohon tumbang di sejumlah lokasi di Kota Bau-Bau. Selain kejadian di Kelurahan Bukit Walio Indah pada pagi hari, peristiwa angin kencang juga dilaporkan terjadi di kawasan BTN Palagimata sekitar pukul 18.50 menit waktu Indonesia Tengah tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Dik SHMSI mengatakan seluruh laporan masyarakat tetap ditindaklanjuti melalui peninjauan lapangan, pendataan dan juga koordinasi dengan instansi terkait. BPBD mengajak masyarakat yang bermukim di kawasan rawan angin kencang dan pohon tumbang untuk meningkatkan kewaspadaan terutama saat terjadi hujan disertai angin. Warga juga diminta segera melaporkan setiap kejadian bencana melalui jalur komunikasi resmi BPBD agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan juga terkoordinasi.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, Badan Gizi Nasional BGN akan mengkaji perlibatan kantin sekolah untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu diungkapkan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas atau ratas bersama Presiden Prabowo Subianto. Ia menuturkan bahwa kajian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Negara dalam mencari berbagai opsi alternatif untuk peningkatan kualitas program MBG ini merujuk peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025. Pelibatan kantin sekolah ini dijelaskan menjadi pilihan alternatif dalam pemenuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal ini sebagai langkah strategis dalam menjalankan program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo secara efektif dan juga efisien. Lebih lanjut, dikatakannya Kepala Negara juga mempersilakan kajian mendalam terkait para penerima manfaat program MBG. Hal ini diungkapkan Agustina sebagai amanat langsung Presiden Prabowo yang menginginkan berjalannya program MBG secara efisien. Selain itu, Kepala Negara juga mempersilakan kajian mendalam terkait anggaran penyediaan MBG untuk satu porsinya berkisar Rp15.000 dan dalam hal Presiden Prabowo menekankan kajian itu untuk mengkalkulasi anggaran yang ideal untuk pemenuhan gizi dalam program MBG. Demikian info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hits request.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat siang, senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Pastinya di siaran terestrial kita di 90.8 FM Pradara Rekendari, teman terbaik kamu. Gimana hari ini teman Pradua? Di hari Jumatnya, semoga hari ini semua dapat keberkahan ya. Teriak amin, amin, amin, amin, amin. Oke deh teman Pradua, seperti biasa perjalanan santai siang kita awali dengan hit list ya teman Pradua. Untuk kamu yang mau request, boleh sekali barengan sama Linsa. Pastinya di hari ini nanti Linsa bakal tunggu requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Requestnya lewat apa ya teman Pradua? Pastinya kamu boleh request di DM Instagram kita di Pradua Kendari, atau juga boleh ke aplikasi RRI Digital. Kalau misalnya kamu lagi streaming, boleh download aja dulu aplikasinya, yang belum punya aplikasinya lalu masuk ke chatroomnya Pradua Kendari teman Pradua, langsung aja request di situ. Atau juga boleh ke WhatsApp kita di 082188830908. Sambil Linsa tunggu requestan kalian teman Pradua, Linsa hadirkan juga beragam lintas nada playlist dari Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu juga pastinya teman Pradua. Dan juga pastinya Linsa akan updatein kamu beragam informasi musik di siang hari ini. Jadi pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Linsa, teman Radio, pastinya di perjalanan hitlist yang hari ini. Kalau kamu mau request boleh, Linsa masih tungguin degasan kamu nih, teman Radio. Ini teman Radio, ada siapa? Lara Purnamasari yang katanya mau request lagu dari Leto, Menyambut Janji katanya nih. Tapi kayaknya Leto ini kayaknya udah lama deh teman Pradua. Kalau misalnya lagu yang lain boleh ya, kayaknya lagu Leto itu kayaknya di Pro 1 boleh kamu request nanti di siang hari jam 14.30 ya, karena itu lagu yang lumayan lama yang sudah hadir juga pastinya, iya sudah lama dirilis ya. Terus juga ini kita update informasi musik dulu teman Pradua, ada Moana Live Action yang resmi rilis soundtrack versi bahasa Indonesia bertajuk Sepanjang Jalan, di mana lagu ini dibawakan oleh Liodra Ginting, Amora Lemos dan juga Rian Silet Open Up. Dimana Liodra yang sebelumnya sudah pernah membawakan soundtrack versi bahasa Indonesia dari Moana 2 mengaku lagu kali ini lebih menonjolkan sisi petualangan Moana katanya teman Radua. Dan lagu Sepanjang Jalan ini juga punya bagian rap yang dibawakan oleh Liodra bersama Rian Silet Open Up, dan bagian ini diakui menjadi tantangan tersendiri saat proses rekaman juga. Meskipun sebelumnya terlibat dalam soundtrack Moana 2, Liodra mengaku teman Radua tidak tahu akan kembali terlibat untuk soundtrack versi live actionnya. Sementara itu kesempatan juga membawakan soundtrack Moana versi bahasa Indonesia diakui oleh Amora Lemos sebagai kesempatan berharga lantaran dia sejak kecil sudah menggemari animasi Moana ini pastinya, dan dia juga mengaku tidak menyangka kalau diapuk untuk membawakan lagu ini. Dan kisah petualangan Moana juga kasih kesan tersendiri ya untuk Amora yang merasa terhubung dengan fase kehidupannya saat ini juga teman Radua ya. Yes. Dan Sepanjang Jalan akan diputar setelah post credit Moana live action, dan musik video lagu ini akan dirilis 17 Juli di hari ini teman Radua dirilis. Dan Moana live action ini mengisahkan perjalanan Moana atau Catherine Lagaia, seorang gadis muda pemberani dari Pulau Motunui yang terpanggil oleh samudera, dan dia harus bekerja sama dengan dewa setengah manusia dan Maui untuk mengembalikan jantung Dewi Teviti demi menyelamatkan pulaunya dari ancaman kegelapan. Film ini teman Radua mendapuk Thomas Kyle sebagai sutradara, dan Moana live action ini merupakan debut Kyle dalam menyutradarai film layar lebar berformat live action. Dan film ini diproduksi bekerja sama dengan Dwayne Johnson, sementara Jar Bus dan juga Dana Ledox Miller berperan sebagai penulis skenario. Dan Moana live action ini sudah tayang di bioskop teman Pradua dari tanggal 8 kemarin nih. Karena belum rilis lagunya teman Pradua, nanti kita tunggu di hari ini ya bakal rilis katanya. Kita putarkan aja deh lagunya Liodra dengan Teganya Kau nih teman Pradua. Untuk kamu yang mau request boleh ya. Untuk Lara Purnamasari boleh request lagu yang lain ya. Nanti Linsa tungguin. Soalnya lagu Leto itu sudah lagu yang lama juga nih ya.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

90.8 FM Radio RRQ dari teman terbaik kamu. Teman radio masih barengan sama Linsa di perjalanan Hitlist siang hari ini. Udah pukul 11 siang juga teman radio di hari Jumat ya. Kayaknya yang cowok-cowok udah mau preparing juga untuk sholat Jumat di hari ini. Anyway teman radio, tadi ada Lara Purnamasari ya, yang katanya kalau misalnya tidak ada lagunya Leto, mau request lagunya Olivia Rodrigo dengan Vampir aja kak. Oke deh Vampir ya, kalian saya carikan lagunya. Terus juga ada Kak Dimas yang request lagunya Ariana Grande, Had That I Met You Love Me. Lagunya buat teman-teman yang lagi kerja dan juga buat Pak Noval Sahupala yang lagi di perjalanan, semoga sehat selalu ya. Thank you Kak Linsa dari temannya Lady Gaga. Oke, Kak Dimas temannya Lady Gaga ya. Oke deh teman radio, akan Linsa hadirkan Lintas Nada, requestan dari Dimas dan juga Lara Purnamasari di siang hari ini. Untuk kamu teman radio yang mau request, boleh banget barengan sama Linsa di siang hari ini. Masih ada sesi 1 jaman pastinya untuk di perjalanan santai siang edisi Hitlist di hari ini. Kamu boleh request via mobile aplikasi RRI Digital, boleh juga ke DM Instagram kita di Prado Kendari atau di WhatsApp kita di 0821 8830908. Ada Olivia Rodrigo dengan Vampir, check it out.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oh Nur, sini kok dulu. Ada ini uangku. Sama simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
1: Oh, kok dong harapin dulu saya? Mah cocok miku ada bertanya dan saya. Tas habis pergi hain deposito di Bank BPR Modern Express Kendari.
0: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
1: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu miso mau simpan saya uangku di sana. Daripada aku pusing, saya kasih ketemu kau langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo Mi.
2: Jadi Bu, bunga deposito di Bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa Ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa Mi, ini kita ajukan kredit di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing Ji tawa.
0: Oh, pantas pale kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja, Di. Tiada penaltinya. Enak itu.
3: Toh, itu bisa bilang. Bagus toh.
0: Ayo Mi pale kita ke BPR Modern Express Kendari.
2: BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Blok O RT 002 RW 001 Kadia, tepat depan SMK Negeri 2 Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Masih bersama di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Linsa, teman Radua. Untuk kamu yang mau request juga, masih Linsa tunggu di siang hari ini, yes. Anyway, teman Radua, gimana di hari Jumatnya? Mungkin kamu udah prepare ya untuk siap-siap melaksanakan sholat Jumat. Untuk kaum muslim yang cowok-cowok nih, teman Radua. Atau mungkin hari ini ternyata kamu masih punya banyak aktivitas juga yang dilakukan ya. Yang WFH yang mana? Atau mungkin hari ini masih tetap melaksanakan aktivitasnya dan juga rutinitasnya, entah di luar ruangan kah, atau mungkin yang lagi di luar tempat, di luar kantornya juga, teman Pradua. Apapun aktivitas kamu hari ini, Linsa harapkan dan juga doain semoga lancar terus sampai tuntas ya, teman Pradua. Masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang edisi Hitlist juga di siang hari ini, teman Pradua. Akan Linsa hadirkan beragam lintas nada juga mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu, playlist dari Pradua di siang hari ini. Untuk kamu yang mau request juga, kita masih di jam request, teman Pradua. Kamu boleh request di WhatsApp kita di 0821 8830 908, atau juga teman Pradua boleh ke DM Instagram kita di Pradua Kendari. Linsa masih tungguin nih nanti pukul 12 siang, teman Pradua, pastinya di siang hari ini. Ini Linsa hadirkan kamu ada lagunya Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti. Kalau katanya Raim Laode just friend kok jatuh cinta, ada nih jawabannya di refnya lagu ini, teman Pradua. Untuk yang just friend, teman Pradua ya, mungkin kamu relate dengan lagu ini. Check it out, ada Dunia Yang Nanti dari Raim Laode.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Radio di siang hari ini. Update informasi ada semua member NCT 127 dipastikan melanjutkan perjalanan karir bersama agensi SM Entertain setelah resmi memperpanjang kontrak eksklusif mereka nih teman Radio. SM Entertain merilis pernyataan resmi di hari Rabu kemarin yang konfirmasi kalau ketujuh member NCT, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, dan juga Haechan ini sudah memperbarui komitmen kerjasama dengan agensi Taewon Produa, di mana pihak manajemen menyatakan keputusan memperpanjang kontrak ini merupakan cerminan kerjasama yang kokoh dan ikatan kuat yang sudah dibangun para member bertahun-tahun juga Taewon Produa. Dan sejak resmi debut pada 7 Juli lalu, NCT 127 disebut telah mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu grup terdepan di industri K-pop karena cinta dan dorongan dari para penggemar di seluruh dunia Taewon Produa. Dan kabar soal kelanjutan masa depan grup ini pastinya di tengah rangkaian persiapan proyek besar mereka. Di awal bulan ini NCT 127 dikonfirmasi comeback dengan album studio ketujuh mereka di 24 Agustus mendatang. Dan tidak hanya itu Taewon Produa, mereka juga sudah mengumumkan agenda tur konser kelima yang bertajuk New City The Red Line, di mana rangkaian pertunjukan ini dijadwalkan akan resmi dimulai di Seoul pada 18 hingga 20 September. Dan Indonesia juga jadi destinasi pertama mereka setelah konser di Korea Selatan. Dan tur kelima NCT 127 ini bakal digelar di Indonesia Arena Jakarta di 3 Oktober teman Radu. Ayo kumpulkan duitnya teman Radua ya, untuk para pencinta dan fans-fans dari NCT 127 ini teman Radua. Siapa tahu kamu mau bakal nonton konsernya nanti bakal hadir di Indonesia pada bulan Oktober teman Radua. Yes, masih lumayan banyak waktu untuk menyimpan duit ya teman Radua, untuk menabung juga ya. Ayo tahan-tahan jajan-jajanannya ya teman Radua. Kadang tuh kalau misalnya bekerja tuh kadang harus kasih reward juga ke diri sendiri, nggak ada salah. Oke deh teman Radua, di siang hari ini pastinya masih di perjalanan hitlist di 52 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa akhirnya untuk perjalanan hitlist siang hari ini teman Radua. Masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang. Nanti Linsa updatein beragam informasi bisnis untuk di perjalanan muda kreatif nanti jelang tanda waktu pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Don't go anywhere.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: So sorry about the rain. Oh, that's all right. I'm sure we're gonna have a really good time.
2: 6, 7, 8, and a 1.
1: Hey.
3: Hi.
1: So I have new choreo.
3: Yes.
1: Okay.
3: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Oh, I love that.

0: Great job, everyone.
1: Do what that was great. Are you ready to do another one?
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu, teman radio di pukul 12 siang. Yes, punya teman radio bagaimanapun kita punya pasif income ataupun juga penghasilan pasif ini menjadi kebutuhan yang seharusnya saat ini dimiliki oleh setiap orang. Karena teman radio seiring dengan kemajuan berbagai hal pemenuhan kebutuhan semakin meningkat dan juga kita harus bisa untuk siasatinya juga teman radio. Sekalipun sudah bekerja di kantor, tidak ada salahnya untuk mulai berbisnis atau juga membuka usaha. Kamu mungkin harus bisa punya penghasilan pasif supaya bisa segera bebas finansial ya, terutama untuk masa depan. Dan salah satu yang bisa didapat dari menjalankan bisnis teman radio, kita bakal bahas teman radio alasan yang bisa kamu pertimbangkan untuk punya bisnis nih teman radio. Pertama adalah penghasilan pasif dari bisnis. Pastinya ini sudah tentu ya, ketika memulai sebuah bisnis tujuan akhirnya adalah punya penghasilan. Nah, penghasilan ini bisa dikategorikan sebagai penghasilan pasif ketika sebelumnya kamu punya pekerjaan utama di kantor teman radio. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil ya untuk bisnisnya yang bisa kamu tangani sendiri dan kamu sukai. Dan faktanya banyak juga pegawai kantoran yang berbisnis dengan berjualan untuk mendapat penghasilan tambahan teman radio. Siapa yang relate? Angkat tangan. Ayo kita angkat tangan sama-sama ya. Oke deh teman radio, di perjalanan muda kreatif kali ini kita akan bahas juga alasan kenapa kamu harus punya bisnis untuk passive income teman radio. Kita akan bahas satu per satu untuk di perjalanan muda kreatif yang hari ini. Jadi pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap weasel shock. Weasel shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita weasel shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Nomor 2 kita masih bahas kenapa harus punya bisnis untuk passive income. Soal alasannya juga adalah kamu bisa mulai bisnis dari hal yang ketika kamu kerjakan itu kamu tidak rasa kalau kamu lagi kerja. Kamu bisa temukan hobi atau bahkan bakat kamu yang bisa dijadikan sesuatu yang menjual. Seperti halnya menjahit baju teman Pradua, buat kerajinan tangan, fotografi, ataupun juga masak-memasak ya. Dimana selain mendapatkan uang, kamu juga pasti akan dapat kepuasan karena lakukan hal yang kamu sukai untuk orang lain teman Pradua. Next, pastinya alasannya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain ya. Karena memang punya bisnis sendiri, ini juga bisa buka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dan kalau bisnis kamu semakin berkembang pesat dan juga merasa butuh bantuan, maka kamu bisa untuk kerjakan orang lain. Dan tentunya pastinya juga teman Pradua, dan dengan berbagai pertimbangan yang sudah kamu pikirkan secara matang, kalau bisa hangus-hangus deh. Dengan begitu secara tidak langsung pastinya kamu juga ikut turut serta ya untuk memajukan perekonomian negeri.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

98.8 FM Radio Rerikin dari teman terbaik kamu, teman radio. Kita masih perjalanan muda kreatif bahas bisnis nih. Kenapa harus punya bisnis untuk passive income? Alasannya juga ya pastinya teman radio, bisnis ini adalah persoalan yang saling terkait antara banyak hal ya. Jadi kamu tidak bisa berbisnis sendirian karena memang semua hal ini saling berhubungan satu sama lain. Karena dengan berbisnis kamu pastinya akan temukan banyak orang yang bisa kamu jadikan rekanan bisnis kamu nih. Semua itu senantiasa kan pastinya mempermudah perkembangan bisnis kamu ke depannya. Jadinya kamu harus tetap jaga hubungan baik dengan banyak pihak juga teman Pradua. Dan alasan terakhir teman Pradua, belajar banyak tentang manajemen dan strategi juga nih. Karena semakin banyak hal yang kamu tangani, maka kan semakin kompleks juga urusan yang harus diatur. Karena dengan berbisnis, kamu pasti akan belajar banyak soal manajemen, baik itu manajemen keuangan kah, manajemen waktu, personalia, dan juga berbagai strategi terkait. Jadi kamu akan punya pola pikir yang jauh ke depan teman radio, kritis, dan juga pastinya jeli untuk lihat berbagai peluang yang menguntungkan. Dan pastinya teman radio tidak harus mengawali dengan yang besar. Kamu bisa memulai dari rumah, dan bisnis yang besar berawal dari yang kecil, bukan teman Pradua? Pastinya kamu bisa wujudkan kondisi bebas finansial oleh kamu juga nih teman Pradua. So teman Pradua, di 56 menit lepas dari pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa akhirnya untuk di perjalanan muda kreatif di siang hari ini teman Radua. Tapi masih barengan sama Linsa karena nanti jam 1 siang kita akan update beragam informasi olahraga pastinya di siang hari ini, karena kita akan ada di segmen sport update. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2.

Masih bersama di 90.8 FM Radio Erik dari teman terbaik kamu, teman radio ya. Saatnya kita update informasi olahraga ke ruang dengar kamu. Ada pelatih Inggris Thomas Tuchel ini menyoroti DNA timnas Inggris seiring kegagalan mereka lolos ke final Piala Dunia 2026 karena kalah dari Argentina di babak semifinal. Inggris harus mengubur mimpi mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dan sempat unggul 1-0 hingga memasuki 10 menit terakhir. Tiket final Piala Dunia lenyap dari tangan karena gol dari Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Ini pastinya hasilnya membuat kritik banyak ya yang dialamatkan pada Thomas Tuchel, di mana dalam wawancara dengan Sky News sehari setelah pertandingan, Tuchel menyoroti DNA timnas Inggris juga pastinya teman radio, dan Tuchel ini kembali menegaskan kalau Inggris yang terlihat bertahan total itu bukan lantaran rencana yang dia susun, dan kondisi itu terjadi karena situasi di lapangan teman radio. Dan Inggris masih menyisakan satu laga lagi, yaitu duel perebutan tempat ketiga, dan Inggris akan menghadapi Prancis di laga tersebut nih teman radio. Dan kamu ya, nanti kira-kira di final nanti untuk di Piala Dunia kamu akan dukung siapa nih? Kalau misalnya Inggris versus Prancis di hari Minggu, kamu dukungnya yang mana? Dan juga Spanyol versus Argentina, kamu dukungnya yang mana juga nih teman radua? Dukungan kamu mungkin pastinya sangat rame nanti di media sosial, kita akan lihat di hari Minggu ya. Para konten kreator yang paham sepak bola juga ya teman radua, ingat ya, bukan si paling bola ya, tapi mungkin yang paham akan melihat lagi nih kira-kira siapa yang akan menjadi kemenangan. Apakah Minggu dan Senin akan menjadi hal yang baik untuk para fans-fansnya yang mendukung, atau seperti apa nih teman radio? Nanti kita akan saksikan ya di hari Minggu juga dan juga di hari Senin untuk di final Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa yang akan bawa pulang trofi ya di tahun ini?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Masih bersama di 90.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih di perjalanan santai siang dan juga sport update. Update informasi olahraga, teman Radua, masih tentang Piala Dunia, di mana harga tiket final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina tercatat dalam sejarah sebagai harga tiket olahraga termahal dalam sejarah di Amerika Serikat, teman Radua, karena bisa menyentuh harga bahkan 1 miliar rupiah untuk paket 2 orang nih, teman Radua. Wow, itu tiket atau apa? Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina di hari Senin nanti, teman Radua, dini hari waktu Indonesia Barat, tidak hanya menyedot perhatian karena duel dua raksasa sepak bola dunia ya, tapi harga tiket Spanyol versus Argentina juga ini bisa dibilang mencetak rekor sebagai yang termahal dalam sejarah acara olahraga di Amerika Serikat. Berdasarkan data pasar tiket sekunder TickPick yang dilansir Forbes, tiket termurah untuk menyaksikan laga final Spanyol versus Argentina di Stadion MetLife dibanderol sekitar setara dengan 125 juta per orang rupiah, teman Radua ya. Itu yang paling murah. Meski begitu, teman Radua, harga ini sebenarnya sudah turun dari 130,3 juta saat Argentina menyingkirkan Inggris di semifinal. Dan bukan hanya tiket termurah yang mahal, tapi TickPick mencatat rata-rata harga tiket yang benar-benar dibeli penonton ini mencapai sekitar 203 juta rupiah. Dan angka ini menjadi rekor tertinggi yang pernah tercatat untuk sebuah pertandingan olahraga di Amerika Serikat, teman Radua. Harga paling fantastis datang dari kursi di section 115A Stadion MetLife. Ada pembeli yang rela membayar, teman Radua, di mana dia ini rela membayar untuk sebanyak 511,5 juta untuk satu tiket. Karena bisa membeli paket dua kursi sekaligus, maka total uang yang dikeluarkan mencapai setara dengan 1,02 miliar rupiah. Jadi rekor ini mengalahkan berbagai ajang olahraga bergengsi di Amerika Serikat, termasuk Super Bowl dan juga Final NBA yang selama ini dikenal punya harga tiket yang sangat tinggi, teman Radua. Dan tingginya harga tiket ini menunjukkan Piala Dunia atau sepak bola tetap jadi primadona ya. Dan selain itu juga pastinya besarnya antusiasme supporter untuk menyaksikan langsung duel Spanyol dan juga Argentina ini juga jadi faktor, teman Radua, di mana kehadiran bintang-bintang dunia seperti Lionel Messi yang berpeluang menutup karir bersama timnas dengan trofi Piala Dunia membuat permintaan tiket final melonjak tajam. Dan tidak heran kalau misalnya final Piala Dunia 2026 saat ini resmi tercatat sebagai pertandingan olahraga dengan harga tiket termahal yang pernah dijual di Amerika Serikat. Lumayan mahal ya, teman Radua, bukan lumayan, mahal banget. Jadi teman Radua ya, karena di tahun 2026 indeks ekonomi ya, ajakan saja nobar. Nobar-nobar ada banyak titiknya pastinya. Apalagi ini final Argentina dan juga Spanyol ya, teman Radua. Kamu bisa langsung pastikan hari Senin itu apakah kamu, itu yang menentukan mood kamu pasti, teman Radua. Kalah menang itu yang akan tentukan mood kamu di sepanjang hari Senin, apalagi itu awal pekan. Tayangnya juga di dini hari, teman Radua. Jadi ayo jangan hanya sebelum kumpulkan uang untuk nonton Piala Dunia nanti di 2030. Kumpulkan aja dulu moodnya, teman Radua, dan kira-kira siapa yang akan menang nih. Apakah Spanyol ataukah Argentina yang angkat trofi di tahun 2026 ini, teman Radua? Ataukah siapa nih menurut kamu, teman Radua?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

90.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu, teman radio ya. Semakin siang semakin panas ya. Masih update informasi olahraga ini ya. Terakhir teman radio sebagai informasi penutup pada landscape penyiaran sepak bola di Indonesia resmi memasuki babak baru menjelang gelaran Asian Championship Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF, sebuah kolaborasi tidak biasa lahir antara raksasa media konvensional MNC Group dan juga atau sebagai RCTI dengan salah satu ikon digital Indonesia, Reza Arab, teman Radua. Bukan maraton ya. Melalui kerjasama ini, Reza Arab bersama komunitasnya Triple A Clan ini resmi ditunjuk sebagai official digital partner MNC untuk menyiarkan seluruh pertandingan turnamen sepak bola bergengsi se-Asia Tenggara ini secara gratis di YouTube pribadinya. Dan terobosan ini pastinya jadi sinergi perdana di tanah air yang mengawinkan lisensi penyiaran arus utama dengan ekosistem kreator konten personal, teman Radua. Selama ini hak siar turnamen besar kerap terkunci di balik layar kaca televisi, platform OTT berbayar ataupun juga TV kabel. Namun teman Radua, kolaborasi MNC dan YBRAP ini mendobrak batas ini dan pastinya Arab menegaskan kalau seluruh laga dalam turnamen ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa biaya langganan. Ya. Sebanyak 33 konten eksklusif sudah disiapkan sepanjang periode 24 Juli hingga 26 Agustus lewat program bertajuk YB on Asian Championship, dan konten ini meliputi live watch along, terus juga ini untuk 26 pertandingan, video highlight, bahkan sampai liputan langsung dari tribun stadion. Dan Arab memastikan tayangan ini tidak hanya sekedar merilai pertandingan, tapi dikemas secara interaktif dengan kehadiran komentator, host, dan juga program pendukung lainnya, teman radio. Sementara itu, Director of Programming and Acquisition MNC Media Dini Putri ini mengungkapkan kalau langkah berani ini terinspirasi dari tren global di industri sportainment, dan juga model kolaborasi serupa tercatat baru diuji coba di Eropa, teman Radua. Dan Dini menjelaskan kalau sublisensi resmi yang diberikan MNC kepada YBRAP melalui izin suportif selaku principal rights holder ini bertujuan untuk meningkatkan skala atau elevate penyajian ramah digital bagi fans Garuda, dan pihak MNC ini menepis kekhawatiran kalau kehadiran tayangan gratis di YouTube personal akan menggerus pangsa pasar televisi konvensional mereka, tapi sebaliknya kolaborasi ini dipandang sebagai langkah strategis yang saling menguatkan. Di sisi lain, teman Radua, pemilihan Reza Arab yang tidak punya latar belakang sebagai pembuat konten olahraga sempat memicu pertanyaan ya, tapi musisi sekaligus kreator konten ini optimis magnet personalnya bisa mendongkrak antusiasme penonton, terutama di tengah padatnya jadwal turnamen pramusim lain. Melalui 4 pilar utama, watch body, roar atau reaction opinion atmosphere reality, trustable voice, dan juga integrate ecosystem, terobosan digital ini diharapkan menjadi cetak biru dan juga baru bagi masa depan penyiaran olahraga kelas dunia di Indonesia, teman berada. Dan masyarakat saat ini tidak hanya diposisikan sebagai penonton pasif di depan layar kaca, tapi juga bagian dari ekosistem digital yang lebih dekat dan juga lebih ribet dalam mendukung perjuangan timnas Indonesia nih, teman radio. Jadi kamu bisa nonton di channel YouTube-nya Reza Arab juga pastinya. So teman radio, ini juga informasi terakhir, tapi masih barengan sama Linsa di Santai Siang. Nanti kita bersama update informasi entertain jam 2 siang. Jadi pastikan tetap stay terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih bersama di perjalanan santai siang dan juga masih barengan sama Linsa teman Pro2 pastinya untuk kamu yang masih dengarkan siaran Pro2 di siang hari ini di siaran terestrial kita di 90.8 FM atau yang lagi streaming di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Linsa ngucapin selamat siang dan juga kali ini kita ada di perjalanan santai siang untuk update beragam informasi entertain ke ruang dengar kamu. Kita ke informasi pertama teman Radio dan nilai ekspor album K-pop dari Korea Selatan ini berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada paruh pertama 2026 di mana Korea Times pada Jumat hari ini memberitakan berdasarkan data pemerintah lonjakan masif tersebut salah satunya didorong perilisan album studio kelima BTS yang bertajuk Arirang teman Radio. Menurut statistik perdagangan ekspor dan impor layanan bea cukai Korea Custom Service, nilai ekspor album K-pop ini menyentuh bahkan sampai 4,62 triliun rupiah sepanjang periode Januari hingga Juni teman Radio. Dan angka pencapaian ini menandai lonjakan tajam sebesar 125% kalau dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dalam laporan tersebut Amerika Serikat tercatat sebagai negara pengimpor album K-pop terbesar di dunia sepanjang paruh pertama tahun ini dengan total nilai transaksi mencapai nilai setara dengan 1,32 triliun rupiah dan peringkat kedua diisi China dengan nilai impor setara dengan 1,09 triliun rupiah serta Jepang di peringkat ketiga dengan nilai impor setara dengan 818,41 miliar rupiah. Selain ketiga negara pasar utama ini, teman Radio, deretan 10 besar negara tujuan ekspor album K-pop lainnya secara berurutan dilengkapi Jerman, Taiwan, Hong Kong, Belanda, Inggris, Perancis, dan juga Polandia. Nih. Dinamika pertumbuhan pasar yang luar biasa ini dipicu kembalinya BTS ke industri musik, teman Radio. Mereka merilis album baru pertama dalam waktu 3 tahun 9 bulan pada Maret lalu dan proyek comeback ini langsung menuai sukses besar di mana album beserta lagu utama mereka berhasil merajai tangga lagu utama Billboard. Selain kontribusi besar BTS, momentum positif industri musik Korea ini juga didorong oleh aktivitas girl group papan atas Blackpink, di mana Februari lalu girl group ini merilis mini album ketiga bertajuk Deadline yang dilaporkan telah sukses mencetak angka penjualan fantastis hingga hampir 2 juta kopi per Juni 2026 lalu teman Radua. Para fans-fans dari BTS, para ARMY dan juga fans-fansnya dari Blackpink nih teman Radio, gimana nih kalian sudah punya kontribusi yang besar ternyata untuk di negara Korea Selatan ya.

0: salah satu Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.

0: di aplikasi.
1: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
0: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih

0: baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
0: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
2: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf-maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

90.8 FM Pradua Rerekan dari teman terbaik kamu, teman Pradua. Sebelum Linsa update informasi entertain, Linsa mau kasih kamu sedikit informasi nih. Ibu-ibu, Royco Tok Tok Wow hadir di Kota Kendari bawa kabar gembira, siap bagi-bagi uang tunai langsung di rumah ibu nih. Caranya gampang banget, Bu. Pastikan di dapur ibu sudah ada Royco satu renceng. Kalau nanti tim Royco tok-tok ke rumah ibu, ibu langsung dapat uang tunai. Jadi ayo buruan beli Royco dari sekarang. Siapa tahu minggu ini tim Royco mampir ke rumah ibu. Royco tok-tok wow, guri-guri mantap. Jadi untuk kamu teman Pradua, di rumahnya saatnya untuk beli Royco ya, satu renceng. Siapa tahu kamu beruntung di minggu ini untuk dapat uang tunai juga nih teman Pradua ya. Siapapun yang ada di luar sana, ibu-ibu, kakak-kakak, saudara-saudara, siapapun jangan sampai lupa juga nih. Anyway teman Pradua, saatnya kita update informasi entertain ke ruang dengar kamu di siang hari ini. Kita masih update info film, ada Cek Kodam yang merupakan film komedi horor Indonesia terbaru yang mengangkat fenomena Cek Kodam yang sempat viral di media sosial. Film ini diperankan para konten kreator populer seperti Saputra Kori, Kagem, Tante Lala, Andi Sudirja, hingga penyanyi dangdut asal Thailand, ada Jirayut nih teman Pradua. Pastinya teman Pradua, pastinya ya, di mana selain diperankan oleh deretan konten kreator terkenal, film ini juga mendapuk aktor komedi senior seperti Benictus Siregar, NC Bagus, dan juga Fanny Fadila sebagai pemain. Dan film horor komedi terbaru ini disutradarai oleh Jero Point, dan dia dikenal luas sebagai penulis utas atau thread horor viral di media sosial. Salah satunya adalah Cerita di Ambang Kematian yang juga diadaptasi ke layar lebar di tahun 2024 lalu. Jero Point ini berperan sebagai penulis naskah bersama Sandika Gusti dan juga Sinta Puji. Dan Cek Kodam ini sudah tayang ya teman Pradua di tanggal 16 Juli di kemarin teman Pradua. Jadi kamu sudah bisa nonton juga filmnya. Untuk kamu yang suka horor, tapi tenang teman Pradua, ini juga genrenya horor komedi. Jadi kamu bisa ketakutan sambil ketawa juga teman Pradua. Jangan sampai lupa untuk ajak teman kamu juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Radio Rerekan dari teman terbaik kamu. Teman Radio jelang tanda waktu pukul 3 sore. Saatnya Linsa harus akhirnya perjalanan di santai siang, karena nanti jam 3 sampai jam 7 malam kita akan bersama perjalanan sore ceria, tapi bukan sama Linsa. Ada siapa yang akan temenin teman Radio di siang menjelang sore hari ini?
4: Hai. Selamat sore Linsa.
3: Selamat sore. Gimana hari Jumatnya? Kamu dapat nasi keberkahan hari ini?
4: Oh, tidak ya. Tapi ya mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan di hari Jumat ini.
3: Amin.
4: Yeah. Di perjalanan sore ceria barengan sama Yayan, nanti ada Dimas juga yang akan membersamai ya. So buat Linsa, selamat beristirahat Queen.
3: Ya, yes, untuk Yayan selamat bertugas. Thank dan juga you. Dimas. Oke, teman Radua, Yayan dan Dimas sudah siap untuk nemenin kamu perjalanan sore ceria nih teman Radua sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So thank you udah nemenin Linsa di hari ini. Seperti biasa teman Radua, Sabtu Minggu Linsa izin off dulu dari ruang dengar kamu ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin minggu depan. Sampai jumpa.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, SMP Negeri 2 Kendari menggelar edukasi pencegahan bullying yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 16 Juli 2026 diikuti ribuan siswa-siswi sebagai upaya memperkuat pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan. Kepala Dinas DP3A Kota Kendari Fitriani Sinapoy mengajak seluruh peserta didik untuk berani menolak segala bentuk bullying, saling menghormati dan membangun kepedulian terhadap sesama teman. Menurutnya, pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP tahap 2 tahun 2026 resmi dibuka sejak 30 Juni hingga 31 Juli 2026. Program ini menjadi peluang besar bagi masyarakat termasuk putra-putri Sulawesi Tenggara untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri. Program beasiswa ini mencakup jenjang magister dan doktor dengan berbagai skema termasuk fokus pada bidang strategis nasional seperti sains, teknologi, hingga industri.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi yang terakhir, band The Massive hadir dalam podcast RRI Pro 3 di Jakarta. Hadir mengikuti podcast yang dipandu oleh Akbar Ilham selaku hostnya. Grup band legendaris itu seketika mengumumkan langkah berani mereka untuk keluar dari zona nyaman label musik arus utama. Empat serangkai pop ini sekarang memutuskan untuk bergerak aktif pada jalur independen untuk menjelajahi kreativitas seni tanpa batas. Mereka secara keseluruhan mengubah rupa identitas optis termasuk warna font logo baru menjadi merah terang yang menonjol. Langkah mandiri tersebut tidak hanya mengganti citra band pada umumnya, tetapi berubah menjadi sebuah objek brand iklan modern. Dedikasi Teguh ini ditunjukkan lewat kesuksesan mereka mengamankan hak pemberian nama spesial untuk sarana halte pertukangan The Massive di Jakarta. Halte tersebut sangat legendaris karena letaknya persis berseberangan dengan kantor mereka. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90,8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria ya. Tentunya saat ini di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Yayan bakal hadir menemani ruang dengar kamu dengan beragam sedia informasi dan juga agenda. So teman Pro 2, kita awali kebersamaan di perjalanan sore ceria.
5: Dan update ya informasi yang ada di sekitar kamu, mau itu info lalu lintas, update info cuaca juga boleh. Kamu bisa gabung di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari boleh teman Pro 2, atau di via WhatsApp kita juga di 0821 8830908.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Cuaca sore hari ini di Kota Kendari nampaknya ada sebagian wilayah yang terlihat mendung ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, dari BMKG sudah memperkirakan sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di hari ini akan didominasi kondisi cerah berawan teman Pro 2 selama periode Jumat hingga Sabtu besok ya teman Pro 2. Meski begitu, masyarakat di sejumlah daerah juga diimbau tetap mewaspadai potensi hujan ringan terutama pada siang hingga sore hari. Nah, di pagi hari teman Pro 2, cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah berawan, tapi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Wakatobi. Sementara memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan ringan meluas ke beberapa wilayah yakni Kolaka Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Muna dan juga Muna Barat. Kondisi ini juga perlu menjadi perhatian masyarakat nih yang beraktivitas di luar ruangan agar tetap mengantisipasi perubahan cuaca. Nah, di malam hari teman Pro 2, cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara juga kembali diperkirakan cerah berawan. Meski begitu, hujan ringan masih berpotensi terjadi di wilayah Konawe Utara dan juga Kolaka Utara.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi teman Pro 2 kali ini datang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang menarik 14 produk kosmetik ya yang terbukti mengandung bahan berbahaya pada hasil pengawasan triwulan 2 2026. Dan temuan ini juga diperoleh melalui pengawasan bersama seluruh unit pelaksana teknis BPOM terhadap peredaran kosmetik baik yang dijual secara daring maupun luring teman Pro 2. Dari 14 produk ini sebanyak 11 merupakan kosmetik lokal yang diproduksi melalui sistem kontrak, 1 produk impor dan juga 2 produk tanpa izin edar. Seluruhnya juga telah diuji di laboratorium dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keamanan karena mengandung bahan yang dilarang dalam kosmetik, teman Pro 2. Karena memang ya penggunaan bahan-bahan terlarang ini juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan, teman Pro 2. Dan ada pewarna merah juga atau K10 yang berpotensi bersifat karsinogenik dan juga mengganggu fungsi hati, teman Pro 2. Dari Kepala Balai Besar POM di Kendari juga menghimbau warga Sulawesi Tenggara ya, biar lebih cermat dulu nih sebelum membeli kosmetik, teman Pro 2. Karena memang kita harus melihat dulu nih apa-apa kandungan yang terdapat dalam suatu produk. Selain itu, dia juga menyarankan masyarakat membeli kosmetik di gerai atau distributor resmi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

them, right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi kali ini datang dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP ya, yang mencatat sebanyak 501 penerima beasiswa berasal dari Sulawesi Tenggara hingga di 14 Juli kemarin, teman Pro 2. Dan bersamaan dengan itu, LPDP juga masih membuka pendaftaran beasiswa tahap 2 nih untuk di tahun 2026 hingga di 31 Juli mendatang, teman Pro 2. Data ini juga disampaikan dari Direktur Pelaksana Direktur Beasiswa LPDP ya, saat menghadiri seminar di Auditorium Hemakodompit Universitas Halu Oleo Kendari di hari Kamis kemarin, yang mana kegiatan ini diikuti lebih dari 250 peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, alumni, ASN hingga akademisi juga, teman Pro 2. Dikatakan juga kalau jumlah award asal Sultra ini memang terus mengalami peningkatan. Dari total 501 penerima beasiswa, ada 304 orang juga sudah menyelesaikan studi, 144 orang masih menjalani pendidikan, sedangkan 53 orang sedang memasuki tahap persiapan studi, teman Pro 2. Menurutnya, mayoritas penerima beasiswa ini memilih melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri ya, dan tercatat sebanyak 392 award menempuh studi di Indonesia, sementara ada 109 orang berhasil diterima di perguruan tinggi luar negeri. Dia juga menjelaskan kalau Kota Kendari sendiri menjadi daerah dengan jumlah award terbanyak di Sultra, yaitu mencapai 170 orang, teman Pro 2, yang mana posisi berikutnya ditempati sama Kabupaten Muna dengan 65 award dan juga Kota Bau-Bau sebanyak 56 award. Sementara itu, HAL Kendari juga menjadi perguruan tinggi asal dengan jumlah award terbanyak di Sulawesi Tenggara, yaitu sebanyak 119 orang.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Sore ceria, sore ceria. Setiap hari, jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik, bincang asik.
2: International Top 20.
4: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
4: Ruang inspiratif.
3: Komika.
4: Komika.
3: Komentari video jenaka.
2: Hits request.
4: Hits request.
2: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
4: 90,8 MHz.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan masih akan hadir karena dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Dan teman Pro 2, hari ini hari Jumat, itu artinya apa? Artinya besok weekend. Biasanya kalau menyambut hari liburan itu sangat dinanti-nantikan ya teman Pro 2. Tapi pernah tidak sih kamu merasa sangat bersemangat gitu menyambut hari libur atau liburan, tapi giliran pas sudah hari hanya tiba, perasaan menggebu-gebu itu tuh justru menguap entah kemana gitu. Liburan jadi terasa biasa saja ketika sudah di depan mata dan dijalani teman Pro 2. Rasanya tuh beda sekali gitu ya dengan beberapa hari kebelakang saat kita sudah menanti-nantikan hari libur ini teman Pro 2. Dan ternyata perasaan bahagia dan sangat yang memuncak jelang liburan itu bukan hal yang aneh. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Kabar baiknya teman Pro 2, ada sebab tersendirinya juga nih kenapa fenomena ini tuh bisa terjadi. Nanti bakal Yayan hadirkan kurang dengar kamu informasi selengkapnya. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, kalau kita ngomongin ya alasan menanti liburan itu bisa terasa lebih menyenangkan ketimbang liburannya sendiri, teman Pro 2. Yang pasti alasan pertamanya tuh merencanakan liburan bisa mengubah mood seseorang ya. Rutinitas harian yang monoton itu dengan segudang tanggung jawab jadi tidak jarang nih membuat fisik dan mental kita tuh lelah duluan, teman Pro 2. Nah, kalau kamu merasa sedang berada di fase ini, nggak ada salahnya sebenarnya untuk merencanakan liburan. Tidak harus dalam waktu dekat, kamu bisa buat plan untuk beberapa waktu ke depan, teman Pro 2 ya, sembari mencari referensi tempat liburan yang cocok, kemudian mengumpulkan budget untuk uang saku, moodnya juga ya bisa mendadak berubah. Menanti liburan yang mungkin belum pasti tanggalnya saja tuh sudah bisa bikin kita tuh rasanya kayak bahagia, kayak happy, teman Pro 2. Nah, ada seorang ahli neuropsikologis, teman Pro 2, yang juga punya pendapat serupa. Katanya tuh kenangan indah selama liburan akan lebih bermakna ketimbang membeli barang-barang seperti pakaian dan perhiasan. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa bahkan merencanakan liburan itu bisa meningkatkan suasana hati kita. Dan tentunya dia juga setuju nih dengan ini. Nah, kalau kamu gimana, teman Pro 2? Apakah kamu lebih suka merencanakan liburan atau pas liburannya nih baru kamu bisa bahagia?

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Teman berdua, kalau kita ngomongin soal merencanakan liburan ya, meskipun liburannya masih jauh, tapi tidak jarang biasanya tuh seseorang merasa begitu semangat

tepat untuk menyambut hari libur teman Pro 2. Hingga tanpa terasa pekerjaan dan aktivitas harian yang biasanya berat itu jadi terasa ringan untuk dijalani. Alasannya apalagi gitu kan kalau bukan karena ingin buru-buru untuk berlibur teman Pro 2. Bahkan ada peneliti di Warhol School di Universitas Pennsylvania teman Pro 2 mengatakan bahwa perencanaan perjalanan itu mendorong pandangan yang optimis. Ini juga berhubungan nih dengan orientasi manusia yang cenderung berpikir ke depan teman Pro 2. Karena kita sebagai manusia, kita tuh menghabiskan banyak waktu dalam pikiran kita untuk hidup di masa depan ya teman Pro 2. Dan memang pola pikir kita yang berorientasi ke masa depan ini bisa menjadi sumber kebahagiaan juga kalau kita tahu hal-hal baik itu akan datang dan berpergian ini adalah hal yang sangat baik untuk dinantikan.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
4: Penyanyi.
5: Jaga toko di Tanah Abang.
6: Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
7: Dari lahir ada kekurangan.
8: Tuh kesembuhan Bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
9: Dede, Mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk mendapatkan

Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilano, dan juri keren lainnya. Bersama host meriah Irfan Hakim, DMB Panggung Rezeki, setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Ehan di sini. Kita masih ngomongin teman Pro 2. Kenapa sih ya? Alasan menanti liburan itu rasanya kayak lebih menyenangkan gitu ketimbang hari liburnya. Ada beberapa alasan yang sudah Ehan spill di awal, yang pasti merencanakan liburan itu bisa ngubah mood seseorang juga. Kemudian membayangkan hal-hal itu menyenangkan gitu saat liburan nanti bisa memicu semangat dan kebahagiaan juga teman Pro 2. Dan selanjutnya penantian liburan yang lebih panjang itu justru semakin menyenangkan ya teman Pro 2, karena memang ketika kita merencanakan perjalanan ini tuh bisa menjadi pengalaman yang positif. Bahkan nih semakin lama penantiannya justru biasanya tuh akan membuat seseorang tuh makin bersemangat juga menantinya. Membayangkan bersantai di pantai gitu kan sambil menikmati air kelapa dan deburan ombak tentu akan sangat menyenangkan juga teman Pro 2. Dan memang teman Pro 2, karena ketika kita tahu sebuah perjalanan itu punya awal dan akhir yang pasti, pikiran kita tuh cenderung menikmatinya bahkan sebelum liburan itu dimulai. Bahkan terkadang orang tuh lebih suka menunda jadwal liburannya biar mereka tuh bisa memperpanjang masa penantiannya. Kalau kamu gimana nih teman berdua? Apakah relate juga dengan hal yang seperti ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
2: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
1: Komika.
3: Komika.
1: Komentari video jenaka.
2: Hits request.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kalau kita berbicara soal merencanakan liburan, memang sangat menyenangkan ya. Tidak hanya momen penantian menuju hari H saja yang bikin semangat, teman Pro 2. Dampak positif yang ditinggalkan pasca liburan itu seolah menjadi candu gitu untuk mengulanginya lagi, teman Pro 2. Dan tidak heran juga ya, kalau setelah tahu liburan berdampak positif bagi kesehatan fisik dan mental, banyak orang tuh berharap untuk bisa sering-sering merencanakan liburan mereka. Karena memang menanti-nanti hari liburan tiba itu adalah momen yang sangat menyenangkan. Nah, kalau kamu teman Pro 2 di akhir pekan besok nih, apakah sudah ada rencana atau mau istirahat aja nih di rumah?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
3: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
2: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

8 Pro 2 kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 akhirnya Dimas nih ya kembali menemani kamu di sore ceria di jam 5 sore. Gimana kabarnya di jam 5 sore ini teman Pro 2? Langit ya dari studio RRI nih di Jalan Laute terlihat mendung nih. Jangan sampai ya mengurungkan niat kamu, mengurungkan semangat kamu untuk beraktivitas keluar rumah atau pulang rumah. Ya, sekarang waktunya bareng Dimas di informasi pilihan kreatif teman Pro 2. Atau mungkin ya di sore hari ini atau malam ini kamu mau main board game teman Pro 2, ajak teman-teman kamu ke rumah ya kan, atau nongkrong di kafe sambil main board game. Eh, di Kendari ada kafe board game enggak ya? Teman Pro 2, board game yang berjudul Jinso ini karya Martin Ang, desainer asal Surabaya, berhasil menyabet penghargaan paling bergengsi di dunia board game nih, yaitu Spiel des Jahres 2026 atau Board Game of the Year yang digelar di Berlin, Jerman. Buat yang belum tahu, penghargaan ini tuh bisa dibilang setara sama Oscar-nya dunia board game ya teman Pro 2. Jadi menang ajang ini tuh bukan hal yang biasa, tapi sangat prestisius. Yang lebih keren lagi, Jinso ini bukan game yang menguji siapa paling pintar atau paling banyak tahu ya, tapi permainan ini ngajak kita memahami cara berpikir orang lain. Jadi, pemain ditantang membaca pola pikir teman mainnya, berkomunikasi, dan membangun empati. Ih, keren banget ya. Representasi orang Indonesia banget ya, teman Pro 2. Kalau misalnya dari cerita ini ya, kita tuh bisa belajar kalau kreativitas itu nggak selalu harus berupa aplikasi canggih atau teknologi super rumit. Kadang ide sederhana yang dikemas dengan baik justru bisa mendunia kan teman Pro 2. Nggak heran nih kalau sekarang Jinso ini sudah diterjemahkan ke dalam 6 bahasa. Mulai dari Inggris, Spain, Korean, German, Thailand, sampai Hungaria. Artinya karya anak Indonesia ini benar-benar bisa dinikmati masyarakat dunia. Jadi, kalau misalnya hari ini kamu lagi punya ide nih di sore hari yang mendung ya, sambil ngeliatin senja kena angin sore, mantep banget itu ya. Entah itu bikin game, lagu, komik, animasi, konten, atau karya lainnya, jangan buru-buru di skip gitu ya. Siapa tahu karya yang sekarang masih ada di buku catatan atau laptop kamu teman Pro 2 beberapa tahun lagi justru berdiri di panggung dunia, ya gak sih? Karena kreativitas itu gak kenal batas negara, gak kenal siapa kamu juga gitu. Yang dibutuhin adalah keberanian untuk memulai dan konsistensi. Intinya itu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya sore hari ini kamu bingung nih ya, mau bikin apa? Tadi Dimas sudah spill kalau board game itu jadi salah satu konten atau salah satu karya yang bisa bikin kamu jadi bonding, bisa bikin kamu jadi lebih seru lagi main sama teman-temannya. Ya gak sih teman Pro 2? Dan satu lagi, bisa jadi kalau misalnya kamu nih ya, para owner-owner cafe di Kota Kendari lagi dengerin Dimas, siapa tahu kamu akan buka board game cafe pertama di Kendari sini.

Masih bersama Dimas di Sore Ceria Teman Pro 2 di jam 5 sore ya. Ini udah lepas pukul 17.20 menit nih ya. Dan Dimas juga mau menyapa teman-teman Dimas ya di Pro 2 Kendari. Ini yang sering datang di Pro 2 Kendari, yang lagi KKN. Halo semuanya. Ada Sultan. Sultan ini lagi KKN nih ya. Tapi Sultan belum kasih tahu Dimas specifically where he contribute in KKN di kampusnya gitu. Nah, teman Pro 2, ngomongin tentang KKN ya. Kadang tuh ya kalau misalnya kita ada kegiatan kampus, kalau misalnya kita udah lulus ya, ditanya apa yang paling berkesan, pasti jawabannya KKN gitu ya. Nah, itu yang baru dirasain sama sekelompok mahasiswa Universitas Gajah Mada saat menuju lokasi kuliah kerja nyata atau KKN di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, teman Pro 2. Di media sosial, perjalanan mereka langsung mencuri perhatian dan viral nih. Bukan karena macet, bukan juga karena drama di jalan ya, tapi karena pemandangannya luar biasa indah, Masya Allah, Subhanallah, gitu ya. Bayangin teman Pro 2, jalanan yang membentang di tepi laut biru sebening kristal itu asik. Di sisi lain, berdiri perbukitan hijau yang masih sangat asri, ya kan? Asik. Banyak ya netizen bahkan bilang suasananya mirip banget sama latar di film-film Studio Ghibli. Salah, Studio Ghibli, teman Pro 2. Tahu lah ya, Studio Ghibli ya, teman Pro 2. Tenang, peace, very quiet gitu ya, dan relaxing gitu ya, bikin siapapun yang pengen berhenti, siapapun yang lewatin itu berhenti sejenak untuk menikmati alam gitu. Dan yang menarik, keindahan ini tuh bukan di luar negeri ya, bukan juga destinasi wisata yang sedang viral di Jepang, New Zealand atau di Switzerland gitu ya, tapi ini ada di Indonesia. Tepatnya di Bone Bolango, Provinsi Gorontalo ya. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kita lagi sibuk cari tempat yang indah di media sosial, kayak ngelihat nih teman Dimas lagi liburan ke Polandia gitu ya, rasanya pengen deh ke Polandia. Tapi ternyata setelah ngelihat Bone Bolango di Gorontalo,

teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh lagi jalan-jalan di satu tempat yang bagus banget gitu, yang indah. Terus ternyata lihat ada orang buang sampah sembarangan. Gregetan gak teman Pro 2? Pasti ya gregetan banget ya. Karena baru-baru ini di media sosial itu ramai banget ngebahas sebuah video ya dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Yang dalam video itu ternyata teman Pro 2 ada wisatawan asal Aussie, Australia. Itu terlihat menegur seorang pria yang diduga membuang sampah sembarangan di kawasan wisata. Mereka menyampaikan rasa kecewanya karena gimana ya, menurut mereka tempat seindah Labuan Bajo ini seharusnya dijaga, bukan malah dikotori gitu. Bahkan situasi itu sempat memanas ya, adu mulut gitu, hingga salah satu turis menyiram pria tersebut dengan air. Video itu pun memicu banyak perdebatan di media sosial nih. Ada yang memuji kepedulian kedua turis terhadap lingkungan. Ada juga sih sedikit nih yang menilai cara menegurnya terlalu emosional gitu. Tapi terlepas dari bagaimana cara menyampaikannya atau dari cara penyampaiannya, ada satu pesan penting yang gak boleh kita lewatkan teman Pro 2. Alam Indonesia itu bukan cuma milik pemerintah, tapi juga milik kita sebagai warga setempat gitu ya. Sebagai milik kita semua orang Indonesia ya, semuanya deh pokoknya gitu ya. Bayangin deh, butuh puluhan bahkan ratusan tahun bagi satu alam yang indah itu membentuk keindahannya sendiri. Tapi hanya butuh beberapa detik untuk merusaknya lewat selembar plastik kah, botol bekas kah, atau apapun yang kotor dan dibuang sembarangan. Kadang kita berpikir, cuma sampah ji. Masalahnya jutaan orang di sana juga berpikir hal yang sama, dan dari situ tuh masalah besar bisa dimulai teman Pro 2. Menjaga kebersihan itu sebenarnya sederhana ya. Coba bawa balik tuh plastik kamu ya, kalau misalnya kamu belum dapat tempat sampah gitu, kurangin penggunaan plastik sekali pakai di tempat wisata gitu. Intinya tujuan kita kesana kan untuk melihat keindahan ya, bukan untuk melihat hal-hal yang kurang cocok sama hal-hal berbau destinasi wisata. Jadi destinasi wisata yang bersih bukan tercipta karena ada petugas kebersihan di mana-mana, tapi karena setiap pengunjung merasa bertanggung jawab.

0: Teman Pro2, saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan risalah sebelum maghrib, dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap di Pro2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Derajatnya tidak terkecuali baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah teramat berduka. Tahun itu disebut oleh para ahli sejarah dengan A'mul Husni atau tahun kesedihan. Pada tahun itu dua sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh Rasulullah meninggal dunia. Abu Talib bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, dan Khadijah binti Khuwailid, sang istri tercinta. Keduanya sangat berperan dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Kehilangan kedua sosok ini dalam waktu yang berdekatan membuat Nabi dirundung kesedihan yang teramat dalam. Rasulullah makin sedih lantaran tidak bisa membimbing sang paman melafalkan syahadat hingga akhir hidupnya. Padahal Nabi Muhammad berada di samping sang paman seraya terus mengatakan, "Ai'am, kul la ilaha illallah, kalimatan ahadju lakabiha indallah." Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah dengan kalimat ini, akan aku bela engkau di hadapan Allah. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Sang paman tidak mau mengucap kalimat syahadat. Ia tetap berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang hingga ajal menjemput. Pendengar rahimakumullah, tidak lama setelah Abu Talib meninggal, Allah memanggil istri terbaik Rasulullah, Khadijah. Rasulullah bersaksi bahwa Khadijah merupakan istri terbaik yang bersedia mengabdikan dirinya dalam dakwah. Khadijah sakit di usianya yang ke-65 tahun. Sebelum ajal memanggilnya, Khadijah kerap meminta maaf kepada Rasulullah akan kesalahannya sebagai istri dalam berbakti kepada suaminya, hingga akhirnya Khadijah tutup usia di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat Fatimah sang putri, Khadijah pernah meminta sorban Rasulullah yang biasa dikenakan saat menerima wahyu sebagai kain kafannya. Khadijah, beliau mendampingi Nabi dengan ketulusan. Dengan keikhlasannya, Khadijah melayani beliau dan memberikan segala apa yang dimilikinya. Sampai Nabi jatuh cinta pada Khadijah dengan cinta yang tidak ada duanya. Kata Nabi, "Inni qad ruziqtu hubbaha," sungguh aku telah mendapatkan rezeki berupa cintanya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar rahimakumullah, kesedihan Rasulullah tidak berhenti sampai di situ. Tidak lama dari peristiwa meninggalnya dua sosok yang beliau cintai, Rasulullah pergi berdakwah ke kota Taif. Bukan sambutan yang diterima, yang ada justru penolakan dari masyarakat Taif, baik perempuan maupun laki-laki, orang dewasa maupun anak kecil. Mereka melempar Rasulullah dengan batu dan kotoran secara brutal. Sementara itu Zaid bin Harithah, sahabat yang melindungi Rasulullah, badannya terluka parah. Rasulullah larut dalam kesedihan, namun dalam perjalanan pulang ke kota Mekah, beliau menghibur dirinya dengan membaca Al-Quran. Rasulullah mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Bacaan Al-Quran beliau didengar oleh sekumpulan jin. Mereka mendengar dengan seksama. Lantaran itulah kemudian mereka beriman dan berbondong-bondong masuk Islam. Demikianlah Allah memberikan hiburan yang bagi Rasulullah. Meskipun seluruh masyarakat Taif menolak seruan dakwah beliau, tetapi ternyata Allah membukakan jalan lain bagi kalangan jin untuk memenuhi seruannya. Ya Nabi Muhammad, tidak hanya diutus untuk golongan manusia, tetapi juga untuk golongan jin. Dan begitulah kita, jangan bersedih karena mungkin kita tidak berhasil dalam satu amalan, tetapi kita bisa menjemput keberhasilan lewat amalan-amalan lainnya. Barangkali kita sedih karena satu ruang dalam hidup kita, tapi yakinlah ada ruang-ruang kebahagiaan yang terhampar banyak di kesempatan lainnya. Pendengar rahimakumullah, bagi seseorang yang sedang diuji dengan kesedihan, teruslah berdoa kepada Allah. Jangan lupa, bagi siapapun yang bersedih karena bermacam masalah dan problematika, bersandarlah dan adukan kesedihanmu pada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa. Sebagaimana sikap itu telah dicontohkan oleh Nabi Yakub ketika beliau berkata, hanya kepada Allah aku mengadukan, yaitu kesusahan dan kesedihanku. Al-Quran Surah Yusuf ayat 86. Berdengar rahimakumullah, ada kabar gembira dari Nabi Muhammad untuk kita yang dirundung ujian berupa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi bersabda, innal abda idza sabaqat lahu minallah manzilatun lam yablughha bi amali abatalahullahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbaruhu ala zalika hatta yubalighahul manzilatallati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Sesungguhnya seseorang hamba jika telah ditentukan, ditakdirkan padanya suatu tingkatan di surga, padahal dia belum bisa meraihnya dengan sebab seluruh amalannya, Allah akan timpakan padanya musibah yang berkaitan dengan dirinya, hartanya, atau pada anaknya. Kemudian Allah jadikan dia bisa bersabar atas musibah tersebut, sehingga dengan sebab itulah Allah sampaikan ia pada tingkatan di surga yang telah Allah tetapkan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Pendengar, jadi semua yang terjadi pada hari ini yang membuat kita sedih, mudah-mudahan bernilai pahala. Mintalah kepada Allah berupa ganti yang lebih baik daripada kesedihan ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang berbahagia di dunia sebelum kita berbahagia di surga nanti. Ada satu batah, niat hati ingin bertamu, bertemu kawan sambil bernostalgia. Ayo sudahi kesedihanmu, sisakan ruang hati untuk bahagia. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wad darajatul aliyatur rafi'ah inna ba'as mahmudal ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Segenap kru angkasawan-angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua, teman pro 2. Dan untuk kamu yang masih berada di jalan, tetap berhati-hati dan jangan lupa untuk berhenti sejenak, istirahat sejenak, dan juga melaksanakan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Masih bersama Dimas di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di jam 6:30 malam ini Dimas pengen ngomongin sesuatu yang bikin kita lebih giat lagi nih mencari rezeki ya. Karena Dimas mau ngasih tahu salah satu tempat destinasi wisata ya, atau tempat liburan impian, yaitu Spain, Espanya gitu, Spanyol teman Pro 2. Musim panas tahun 2026 ini tuh Spanyol diprediksi akan kedatangan sekitar 43 juta wisatawan mancanegara teman Pro 2 selama periode Juni hingga September 2026 ini. Angka ini meningkat sekitar 6% dibanding musim panas tahun lalu, dan bukan jumlah turisnya aja yang bertambah, total pengeluaran para wisatawan juga diperkirakan mencapai 64 miliar euro. Wow. Kalau di rupiah ini tuh sekitar 1.300 triliun rupiah teman Pro 2. Artinya sektor pariwisata bukan cuma ramai dikunjungi aja, tapi juga memberikan dampak besar bagi perekonomian negara. Terus apa sih yang bikin Spanyol begitu diminati? For your information, pantai-pantai cantik di pesisir Mediterania Spanyol itu jadi salah satu spot ya, destinasi yang paling ingin dikunjungi oleh mancanegara di seluruh dunia. Terus juga ada kota-kota bersejarah dengan arsitektur yang ikonik, budaya yang kaya, kuliner yang mendunia, hingga infrastruktur wisata yang nyaman dan juga modern. Dan kombinasi inilah yang membuat banyak orang ingin kembali ke negeri Matador ini. Dan without a doubt teman Pro 2, banyak yang bilang ya kalau orang-orang Spanyol juga cakep-cakep. Dalam hal ini cantik dan ganteng ya teman Pro 2, karena wow. Pemerintah Spanyol kini nggak hanya mengejar banyaknya jumlah wisatawan aja, mereka juga mulai fokus pada pariwisata yang berkualitas, yaitu menghadirkan pengalaman liburan yang nyaman sekaligus tetap menjaga lingkungan, budaya lokal, sama destinasi wisata berkelanjutan. Jadi ini jadi pengingat juga nih untuk kita semua teman Pro 2. Meskipun Spanyol diprediksi ya akan jadi spot destinasi wisata mancanegara yang paling banyak dikunjungi di summer tahun ini, kita juga harus yakin kalau Indonesia punya potensi wisata yang gak kalah luar biasa gitu. Tinggal gimana kita bersama-sama ngejaga kebersihan, keramahan ya, terus keindahan, kelestarian destinasi wisata, supaya warga ya dan juga wisatawan yang ingin datang itu bisa balik lagi.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ini udah hari Jumat ya, besok udah weekend nih Teman Pro 2. Kamu ada rencana nonton gak? Kalau ada, ajak Dimas boleh gak? Mungkin ya, Dimas mau ngomongin satu fasilitas dari bioskop kesayangan kita nih yang ada di Indonesia. Mungkin dari beberapa dari kamu Teman Pro 2 belum asing sama yang namanya IMAX gitu ya. Kalau misalnya kamu udah pernah nonton IMAX dan selama kamu nonton film IMAX, itu identik sama layar yang lebih besar gitu ya. Sebentar lagi pengalaman itu bisa dinikmati langsung dari dalam mobil Teman Pro 2. Tapi bukan di Indonesia ya. IMAX ini resmi bekerjasama dengan perusahaan teknologi asal China, JR Dynamics, untuk menghadirkan sistem hiburan IMAX pertama di dunia yang memang dirancang khusus untuk mobil otonom atau mobil tanpa pengemudi. Dan teknologi ini ditargetkan mulai diproduksi secara komersial pada akhir tahun 2026. Wih, keren banget ya. Sistem ini bakal dilengkapi sama layar lipat beresolusi 4K, wow, 4K HDR, yang bisa menyesuaikan tingkat kecerahan dengan kondisi luar kendaraan. Ditambah lagi ada sistem audio khas IMAX tuh yang jernih, super full bass gitu ya, dan sensasi seperti sedang duduk di dalam studio bioskop. Konsep ini lahir karena perkembangan mobil otonom akan diprediksi mengubah fungsi kendaraan ya. Mobil itu nantinya bukan cuma jadi alat transportasi aja di masa depan ya, tapi juga bisa menjadi ruang santai, tempat kerja, bahkan ruang hiburan pribadi. Coba kamu bisa bayangin ya Teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi di jalan gitu secara otomatis atau lagi ngisi daya gitu ya, kamu bisa rebahan di kursi terus nonton bioskop versi IMAX yang kualitas visual sama audionya itu premium banget, tanpa harus masuk keluar mobil ke bioskop Teman Pro 2. Intinya adalah perkembangan teknologi sampai di era sekarang ini menunjukkan kalau batas antara dunia otomotif dan juga industri hiburan itu semakin tipis. Siapa tahu beberapa tahun ke depan pengalaman nonton film akan jauh berbeda dari yang kita kenal sekarang ya Teman Pro 2. Dan for your information, di Kendari ini belum ada IMAX. Mudah-mudahan ya, kita berharap, kita doain sama-sama, suatu hari 2-3 tahun ke depan kita punya IMAX versi Kendari sendiri.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Saat ini Dimas harus bergeser nih ya dari ruang dengar kamu, karena di Suraya Ceria ini tadi kamu udah ditemenin sama Dimas dan juga sama Yayan dengan informasi yang luar biasa menarik ya teman Pro 2. Dan nanti di Jaga Malam banyak juga nih yang lebih menarik, dan kamu nanti akan ditemani oleh Isa. So, session terus di 90,8 Pro 2 Kendari, jangan ganti frekuensinya karena masih ada kita, teman terbaik kamu. Dimas dan Yayan pamit teman Pro 2, kita akan ketemu lagi esok hari. Bye-bye.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Info Pro 2. Pro
2: 2. Selamat malam teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke kabar pertama teman Pro 2. Pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026 resmi dibuka hingga 31 Juli 2026. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk putra-putri Sulawesi Tenggara untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri dengan biaya pembiayaan penuh. Menariknya, pada seleksi kali ini LPDP memberikan sejumlah kemudahan. Salah satunya pendaftar yang sudah mengantongi Letter of Acceptance atau LOA Unconditional tidak lagi diwajibkan melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Selain itu, pilihan tes bahasa yang diakui juga semakin beragam, termasuk Duolingo. Hingga pertengahan Juli 2026, tercatat 501 penerima LPDP berasal dari Sulawesi Tenggara. Sebanyak 304 orang telah lulus, 144 masih menjalani studi, dan 109 diantaranya berhasil menempuh pendidikan di luar negeri. Kota Kendari menjadi daerah dengan jumlah penerima terbanyak, dan bagi teman Pro 2 yang ingin mendaftar, proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi LPDP. Dan program ini diharapkan dapat melahirkan generasi unggul yang siap berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun di Indonesia masa depan. Kita masuk ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto hari ini melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk memimpin panen raya serentak yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi pemerintah bersama TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan percepatan terwujudnya swasembada pangan. Panen raya meliputi panen tebu di 8 lokasi yang didampingi TNI Angkatan Udara, panen padi di 31 lokasi bersama TNI Angkatan Darat, serta panen kedelai di 4 lokasi yang melibatkan TNI Angkatan Laut. Selain mengikuti panen raya, Presiden juga dijadwalkan meninjau berbagai program unggulan TNI dan inisiatif hilirisasi sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Dan balik kegiatan ini, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat hilirisasi, dan membangun ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2. Apakah kamu udah siap bergadang lagi? Malam ini perhatian pecinta sepak bola dunia akan tertuju pada Hard Rock Stadium Miami saat Prancis dan Inggris saling berhadapan dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Memang ini bukan partai final, tapi jangan salah, duel ini tetap menjanjikan pertandingan yang sangat menarik karena kedua tim sama-sama datang dari misi menutup turnamen dengan kepala tegak setelah gagal melangkah ke final. Prancis harus mengakui keunggulan Spanyol di semifinal, sementara Inggris dipaksa menyerah oleh Argentina. Dan laga ini juga menjadi sorotan karena bisa menjadi penampilan terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis setelah memimpin Le Bleu selama 14 tahun. Selain itu, semua mata juga akan tertuju pada Kylian Mbappe yang masih berpeluang menambah koleksi golnya dan bersaing dalam perebutan sepatu emas Piala Dunia. Jadi untuk semua teman Pro 2, jangan lewatkan duel raksasa Eropa ini. Walaupun bukan final, gengsi dan harga diri tetap dipertaruhkan di lapangan dan akan disaksikan bersama-sama oleh seluruh dunia, khususnya di Sulawesi Tenggara, pada hari Sabtu pukul 3 waktu Indonesia Barat dan 4 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian info Pro 2 yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam yang diawali dengan segmen English Licious.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Good evening everyone. I hope that everyone is doing fantastic, yeah. How are you? Everyone's probably, I don't know, listening while driving or listening while watching us through TikTok app, yeah. Good evening everyone. I hope that everyone's condition still in this Friday night fantastic, yeah, fine, yeah, well. And also this Friday evening we are going to accompany you with our English program, and definitely we are going to learn together. And of course every single Friday night from 7 to 8 we are going to invite different kind of people. Last time we were with students from SMA Negeri 4 Kendari. This time we also have, you know, people and also I think these are special students from their teachers, yeah. Coming from SMA Negeri 5 Kendari. Yay! Yay! Hello everyone, good evening.
2: Good evening.
1: Ini rame banget di studio ya. Ini kayak berasa lagi nobar gitu. Walaupun ya Inggris kalah ya. But we are still also going to learn English this time as well with I think this is I would say that this is favorite students, yeah, students pet, yeah. Of our English teacher in here. Welcome back, yeah, Kak.
3: Okay, thank you. This is the
1: second time, yeah, of time. Yeah, and thank you for bringing also your special students here. I was like contacting you, Kak, boleh, you know, meeting your you know, students that you feel that they also contribute a lot to SMA Negeri 5 Kendari, and here they are, 4 orang yang sudah ada di studio kita. Ya, yeah, ya, yeah. Sebelum kita mulai, kita boleh kenalan dulu satu-satu deh, ya, silakan.
4: Mulai dari sini. Ya. Hai teman-teman, nama saya Acha Pratisa, biasa dipanggil Acha. Sekarang saya duduk di bangku kelas 11, dan saya mengikuti ekstrakurikuler English Club.
1: Oh, I see. Of course, under the supervision of ma'am. And then, let's move on.
5: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fali Alisha Aswan, sapa akrab Fali ya. Sekarang di SMA Negeri 5 Kendari, saya duduk di bangku kelas 12. Dan di SMA
1: Already, Negeri, yeah? Yeah. Sudah kelas 12.
5: Yeah.
1: Have you met before? Udah pernah ketemu sebelumnya? I think we have met before,
5: Expo.
1: Right? English Expo,
5: yeah,
1: right?
5: English
1: true.
5: Expo.
1: True. I see. Kemarin English Expo ikut lomba apa?
5: Public speaking,
1: right? Yeah, yeah, true. And then, after that, after Falia, let's go. Senyum dulu, jangan terlalu tegang. Ini udah banyak itu Kakak Arif, ya Kak Arif ini banyak banget di TikTok ya.
6: Okay, hello everyone, my name is Arif Alfa Al Munazat. Sekarang saya ada di SMA Negeri 5 Kendari dan berada di bangku kelas 12.
1: Yes, alright. 12 berapa nih? Boleh disapa teman-temannya dulu.
6: 12-1.
1: 12-1, ini.
7: Hai 12-1.
5: Hai, Amizade.
1: Dari Lonika bilang, oh my god, Kak Arif ya. Kak Arif senyum dulu katanya. Also we have someone next to Arif. Siapa nih?
8: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Kifarasyura, biasa dipanggil Salwa.
1: Alright, Salwa di kelas berapa sekarang?
8: Sekarang kelas 11-1.
1: Oh kelas 11, ini yeah. Kelas 12, kelas berapa sekarang?
6: 12.
1: 12 juga?
5: Kelas 11.
1: Oh kelas 11, kita punya 2 orang kelas 11, 2 orang kelas 12 ya. Biar balance. And also ini temannya di sampingnya ya, bukan? Okay then, siapa boleh kenalan juga, silakan.
9: Thank you very much. And
1: kameranya di sebelah sini Kak ya.
9: Yeah. Good evening. Introducing me, my name is Minarmi and then I'm a teacher in SMA Negeri 5 Kendari. And now I as a coordinator English Club.
1: Oh, I see. So you're the one who supervise the students,
9: yes,
1: to study English ya.
9: Yes.
1: Gimana nih belajar bahasa Inggris di SMA Negeri 5 Kendari?
9: Kak. Sebenarnya kalau saya lihat potensi.
1: Boleh di mic-nya digeser mungkin dikit ke mem-nya ya biar kedengaran.
10: Kalau saya melihat siswa-siswa SMA Negeri 5 Kendari itu untuk bahasa Inggris IC saya lihat pintar-pintar untuk bahasa Inggris, okay, karena saya lihat banyak sekali potensi. Terlihat kan setiap tahun itu ada perekrutan ya.
1: Iya, yeah, betul.
10: Yang namanya organisasinya itu sendiri.
1: Betul.
10: Yang pengelolaannya memang actually sebenarnya sama siswa itu sendiri yang
1: Betul.
10: Kembangkan.
1: Tahun ini kan baru MPLS ya, SMA Negeri 5 Kendari.
10: dengan after demo ya, demo ekskul tadi di MPLS.
1: Oh, udah demo ekskul.
10: Iya.
1: Siapa yang tampil demo ekskul tadi? Oh, ya two people ya, kelas 12 yang harus maju ya.
10: Kita juga kan combine
1: semua. Oh, I see.
10: Okay. Kelas 11-12. Jadi terlihat banyak sekali peminatnya yang ingin join our extracurricular, especially English club.
1: Tapi English clubnya itu setiap hari apa tuh Kak? Kalau misalnya ada mungkin yang baru kelas 10 ya, baru masuk di SMA Negeri 5 Kendari, itu caranya harus masuk dulu ke English clubnya baru boleh gabung ya nanti.
10: Iya, right.
1: Oke, okay. Dan meetingnya tuh setiap?
10: Meetingnya itu yang atur tuh sebenarnya anak-anak, karena kalau saya bilang bahwa organisasi itu kan kepemimpinan murid.
1: Betul. Jadi semua harus diatur oleh FM-nya ya.
10: Betul. No guide for me. Right. Bukan saya yang guide mereka, tetapi how to you organize, manage organisasi itu supaya dia besar. Karena after that akan kan turun ke generasinya mereka, ke adik-adiknya mereka. So untuk kepemimpinan otomatis saya berikan keleluasaan
1: untuk mereka
10: yang
1: untuk atur, ya?
10: Mengatur, memanage itu. Jadi saya just memantau, supervise begitu, dan saya masuk juga sebagai pembimbing atau pengajar.
1: Betul. Siapa ini yang tahu mungkin setiap hari apa biasa ketemunya? Ini bisa sambil promosi nih ya. Promosi untuk kelas 10 yang
10: kelas
1: sedang
10: 10.
1: Mendengarkan.
10: Harusnya,
1: ya.
10: Dan harusnya juga mereka share linknya itu ke grup MPLS. Nah, ini panitia.
1: Oh, ini panitia. Salah gimana? Boleh kasih tahu dulu. Itu ketemunya tiap hari apa? Terus kayak untuk adik-adik yang mau gabung khususnya kelas 10 SMA Negeri 5 Kendari ya, harus kemana jadinya?
10: I think
1: Valia boleh siapa aja.
5: Itu pertemuan umumnya itu sama mem, kita belajar sama-sama itu setiap hari Selasa, Rabu, Kamis atau Jumat.
1: Nah, ini
5: itu yang, tergantung jadwalnya mem.
1: Ya, yang sedang mendengarkan tergantung jadwalnya mem. Tapi kalau regulernya itu ada Selasa?
5: Iya.
1: Yeah, it's okay. Ini ada mic di sini kok. It's okay. Alright then. Okay then. Now, berarti Arif sama Valia itu yang sekarang lagi gencar untuk promosi ekskul terutama English Club ini ya. How is it? Kemarin ngapain aja pas promosi ini kan setiap organisasi pasti ada kesempatan untuk tampil ya. Kemarin tuh ngapain aja pas?
5: Kemarin tuh demosnya. Tadi kita promosi.
1: Promosi demonya tuh seperti apa? Bukan demo di.
5: Demosnya kita tampil drama.
1: Oh, tampil drama.
5: Iya, tampil drama.
1: I see. Jadi dikasih waktu berapa menit tuh mem kemarin?
5: Kalau drama?
10: No.
1: 60 menit kebanyakan.
5: Maksimal 8. Jadi
1: 8 menit. I see. Boleh promosi lagi, apa keuntungan bisa masuk di English Club nih?
10: Iya.
1: Ya, mungkin bisa sharing yang udah punya pengalaman. Kelas 11 boleh atau kelas 12 yang sudah punya pengalaman. Kenapa sih harus masuk di English Club? Manfaatnya seperti apa? Udah belajar apa aja selama di English Club? Let's go.
5: Valia. Oke, jadi banyak manfaat yang kami dapat saat masuk di English Club. Yang salah satunya kita banyak ikut lomba-lomba dan kita alhamdulillah meraih juara-juara juga. Dan kita dapat memperluas
1: jejaring ya.
5: Iya, jejaringan relasi dari teman-teman yang kita ketemu di lomba. Dan memperbanyak vocabulary, mempelajari grammar, seperti itu.
1: Ini tahun ini udah ada persiapan untuk ikut lomba enggak, Mem?
10: Iya.
1: Kayaknya udah banyak deh lomba-lomba yang muncul lagi kan?
10: Iya kan, istilahnya mengikuti lomba itu not just one event ya.
1: Betul.
10: Istilahnya kalau saya bilang begini, saya memberikan keleluasan kepada siswa-siswa cuma cari misalnya atau cari informasi lomba-lomba dimanapun, jadi ikut. Jadi not just misalnya di Wuhan, di Unhalu, no spesifik seperti itu, tapi dimanapun. Manapun baik istilahnya kan ini proses ya.
1: Betul.
10: Proses. Yeah. Anak-anak ini masih mau mengembangkan potensi diri.
1: Oke, okay, terima kasih mem. Sebelum kita lanjut, ini kayaknya banyak sekali yang bisa kita bicarakan. Kita mau say hi dulu untuk teman-teman yang sudah bergabung di TikTok kita, Teman Pro 2. Ini banyak sekali yang bergabung ya. Ada Lonika, Ray. Oh my god, halo Valia Salwa. Ada dari 09 Kakak Salwa, dari Ray, Safitri, DPU, siapa ini? Ainun katanya, Awa. Banyak sekali ya. Mobius Ari bersuara dong. Karena ada Kak Kenzi. Kenzi siapa nih, Kenzi? Kenzi teman, temannya Salwa ya. Ada lagi, ini kayaknya Aca aku bangga dari.
10: Aku bangga padamu.
1: Katanya ya, ini mungkin ibunya apa Aca ya, Aca bangga mama nak katanya.
4: Halo mama.
1: Ya ada dari Sally guys. Sally, I know Sally ya. Halo anak Semandi, halo Sally. Thank you for joining in ya. Yang mau join juga and also ask a question boleh, pertanyaan bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. But something that I really want to know before we start our discussion ya. Yeah? I just want to know a little bit ini kan you guys juga salah satu orang-orang yang dianggap berprestasi oleh memnya ya. This is like tadi di murid-murid berprestasinya dong mem kayak and there you are, 4 orang yang terpilih. Mungkin boleh dikasih tahu pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui selama ini yang membuat mungkin lebih dekat dengan mem atau kayak enggak apa-apa enggak harus tingkat nasional atau mungkin di juara kelas or something like that. Prestasi yang udah pernah diraih seperti apa sih? Kita mulai dari
4: prestasi yang kami raih adalah yang pertama adalah lomba role play yang di mana itu hari ya kemarin
10: ya
4: iya
1: juara satu ya. Berapa orang kemarin yang join?
4: Banyak, satu grup.
2: Ada berapa saya Alia?
1: Lima orang. Itu bawa role play apa itu?
4: Kayak cerita tentang apa ya, seperti drama-drama begitu tapi kayak drama kayak Disney gitu.
1: Oh, I see. Aca juga ada di situ.
4: Kebetulan cuma nonton.
1: Cuma nonton ya, I see. Selain itu apa lagi, Aca?
4: Itu dengan yang kemarin ini yang di Unhalu yang public speaking. Aku juga ikut.
1: Oh, ikut juga ya? Did I see you at that time? Oh, I'm so sorry. Alright. And you are also joining kemarin di apa namanya public speaking competition.
4: Yeah.
1: That's nice. Okay then. And then what else? Apa lagi yang mungkin Arif kayak Arif, tadi nih. Ini penonton semua ingin mendengar suara Arif.
3: Suara Arif.
1: Dan juga suara Salwa yang belum kedengaran dari tadi. Let's go.
7: Arif dulu. Kalau untuk pengalaman lomba yang di English Club itu saya pernah mengikuti lomba di IAIN. Modelnya itu seperti ke Clash of Champion gitu.
1: Oh, I see. Gimana itu pengalamannya? Was it hard? Susah?
7: Susah-susah gampang.
1: Kalian dapat juara enggak pas di
7: belum.
1: Oh, belum dapat ya, tapi dapat pengalamannya of course ya.
7: Pengalaman yang berharga. Nah, selain di English Club juga saya memiliki prestasi di bidang lain, yaitu matematika.
1: Oh, I see. Ikut juga. Wah, udah jago bahasa Inggris, jago matematika juga ini ya. Keren-keren. Oke. Gimana? Matematika ikut di lomba semacam olimpiade atau gimana?
7: Iya, lomba olimpiade statistika dasar.
1: Juga diadakan di
7: UHO.
1: Di UHO ya. Kemarin dapat juara enggak?
7: Dapat.
1: Wah, dapat juara berapa? Harapan 1. Wah. Ini juga ikut membanggakan ya SMA Negeri 5 Kendari tentu
7: ada
1: saja.
7: Juga yang baru-baru ini diselenggarakan di UHO juga namanya pamer.
1: Oke, okay, I know that. Ya.
7: Pekan matematika kreatif, betul.
1: Still
7: Di situ saya mengikuti lomba proyek matematika dan mendapat alhamdulillah juara 3.
1: Keren. Selain bahasa Inggris juga matematika penting ya. And it's not only about English of course. Ini hanya karena kita lagi diskusi dalam bahasa Inggris nih. Oke, kita mau ke sebelahnya. Kayaknya Salwa juga pengen didengar nih suaranya ya. Let's go, Salwa.
11: Saya pernah mengikuti lomba di IAIN.
1: IAIN, ya, lomba
11: public
1: apa?
11: Speaking.
1: Public speaking juga ya. Tahun lalu atau kapan?
11: Iya, last year.
1: Gimana?

0: kan? Iya.
1: Betul,
0: untuk
1: betul.
0: Ketua. Jadi istilahnya.
1: Oh, ibu ketua sekarang?
0: Iya, ketua. Iya.
1: Ibu ketua izin ya.
0: Maksudnya setidaknya ada seleksi. Ketika menyeleksi, otomatis ada interview lah.
1: Betul, gitu. Betul.
0: Ya. Otomatis kalau untuk basicnya ya adalah untuk percakapan-percakapan yang sederhana harus dia tahu, karena kalau mau masuk di situ belum, misalnya kalau mau hanya mengandalkan saja vocabulary.
1: Betul.
0: Tapi kan istilahnya mau masuk organisasi itu kan persiapannya lomba-lomba.
1: Betul, betul.
0: Begitu ya, jadi sudah adalah modal-modal. Jadi bukan tentang saja minat apa istilah, ada interest tapi tidak ada anu bakatnya yang harus dikembangkan.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Kan itu ada dua ya, minat dan bakat.
1: Betul, betul, betul.
0: Walaupun ada minat tapi
1: bakat tidak ada.
0: Bakat tidak ada, ada juga bakat minat juga tidak ada. Bagaimana itu?
1: Dua-duanya
0: ya?
1: Harus ada ya.
0: Ya,
1: oke.
0: Okay. Harus ada.
1: Didengarkan ya. Dan of course like mem juga akan siap sedia untuk bisa membantu anak-anak baru ya yang punya minat dan punya bakat ya di English Club yang baru. Oh, that's very interesting. Kita mau dengar dulu dari anggotanya gimana nih. Waktu kemarin masuk di kelas 10, apakah minat bakatnya tuh sudah ada atau gimana? Gak bantuannya gimana nih dari mem selama setahun ya? Kalau Aca?
2: Kalau menurut,
1: boleh mic-nya didekatkan sedikit ya, silakan.
2: Kalau menurut saya bimbingan dari Mem Minarni sangat sangat besar banget. karena saya juga merasa karena belum banyak. Jadi saya harus banyak-banyak belajar dari Mirani.
1: Ya, dan memang guru-guru yang aktif itu diperlukan ya untuk mengembangkan terutama bakat-bakat dari anak baru ya, generasi muda kita saat ini. Guys, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu ya lagu, and after this we are going still to talk with teman-teman dari SMA Negeri 5 Kendari. Stay tune with us.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, we are still here, returning to our Englishlicious, bahasa Inggris itu enak banget ya. And we are still with teman-teman dari SMA Negeri 5 Kendari, and also with the mem ya, plus one ya, of today. And di TikTok rame sekali ya, banyak yang bertanya. There are two people here asking question just fresh ya. They are asking about apakah ada motivasi atau prinsip yang kalian pegang. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan kita ya, this is from Ray ya, our second top viewer ya. Ada ya Ray, apakah ada motivasi atau prinsip yang kalian pegang nih? Boleh dijawab satu-satu mungkin. Yeah. Kayak prinsip belajar sehingga yeah, misalnya kayak time management-nya itu bagus, you are not tired, tetap bisa berprestasi ya di tengah gempuran banyak sekali pelajaran ya. Let's go, yes.
1: Nah, Arif, prinsip yang saya pegang itu adalah untuk keluar dari zona nyaman kita.
0: There you go. Yeah.
1: Gimana tuh? Keluar dari zona nyaman itu berarti kita berada di situasi yang tidak nyaman. Challenge diri. Nah, terus di situasi tersebut kita tahu bahwa kita itu sedang berkembang di situ.
0: That is true, yeah. Because yeah, if for example you stay comfortable all the time, kapan kita bisa merasa bisa maju kan? If you're stuck in that what do you call it point. Very good job, Arif. Ada yang mau coba jawab lagi selain Arif? Ini Valia boleh ya? Valia silakan. Let's go.
2: Prinsip yang saya pegang itu adalah kayak kesalahanmu yang kemarin itu jadikan pelajaran.
0: Oh, okay, that's nice, ya.
2: Yeah. Kayak begitu.
0: Gimana tuh? Jadi kalau misalnya udah dilakukan kesalahan hari ini, try to learn from it, ya.
2: Yeah, try dan, to be better.
0: Yeah, dan jangan dilakukan lagi jadinya, yeah, ya, Valia. That is true. Apa pernah mungkin satu kesalahan yang Valia pernah lakukan terus kayak I'm not going to do it any, you know, in the next.
2: Kayak misalnya saya merasa di kalau misalnya sudah dekat exam begitu. Saya kalau belajar waktu itu pernah cuman baca-baca doang. Baca-baca enggak ada kayak ulang materinya begitu, kayak cuman baca-baca begitu kayak
0: sekali yeah, after that. Yeah. Yeah.
2: Saya rasa mungkin dengan saya baca cuman masuk di kepala, tapi ternyata true, besoknya pas saya lagi sedang mengerjakan dan baca soalnya, saya lupa
0: that's
2: kayak gitu.
0: That is true. Yeah, yeah. Well, that's one tips also that you can do. Jadi itu ditulis, dicatat di mana? Dicatat di catatan atau gimana?
2: Dicatat di catatan.
0: And after that you bring the notes yeah with
2: yeah,
0: you. Oh, that is true, ya, karena ada beberapa orang memang yang, you know, visual, ada yang audio visual, dan etc. Yeah. Mungkin Valia adalah salah satu orang yang lebih suka dengan, you know, reading and taking the notes, ya. Anyway, we have also another question from Sally Ruksanan. Kita ganti orang ya yang mau jawab, ya. Ayo, time untuk kelas 11 nih. Tips dong bagi siswa yang takut salah saat berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, okay, let's go.
3: Gimana tipsnya tuh?
0: Ya. Aca, let's go Aca. Kalo boleh dipakai if you want to hear. We have that if you want to listen to. Yeah, let's go. Yeah.
3: Kalau menurut tips dari saya, yang pertama adalah men-challenge diri dengan belajar berbicara. Betul. Berbicara dengan teman.
0: Just like what you did also today, right? You also like practice your English and also your public speaking, right?
3: Yeah. Yeah. Yang kedua dengan cara belajar minimal 5 menit.
0: Oh, that's true, ya.
3: Yeah. Dengan minimal 5 menit dan semua itu bahasa Inggris semua. Dan yang ketiga, tips dari saya ini benar-benar
0: penting.
3: Yeah. Kalian harus sering-sering nonton movie atau film-film yang berbahasa Inggris dan mendengarkan lagu-lagu yang berbahasa Inggris.
0: Oh,
3: itu ngebantu banget.
0: Your favorite movie and also song, by the way.
3: My favorite movies is The Lord of the Rings.
0: Oh, Lord of the Rings. Yeah. That's great. Yeah. Okay. And your favorite song
3: is Like Jenny.
0: Well, that's also in English,
3: yes,
0: eh?
3: Yeah.
0: That is true. Yeah. And what about you? Thank you very much. That's a great answer. What about you, Salwa? Want to know as well. Ada tips nggak? Ini dari Kak Sally katanya ada tips yang bisa mungkin dibagikan untuk siswa yang takut berbicara bahasa Inggris.
4: Saya tetap confident.
0: Tetap confident, ya.
4: Yeah. Dan terus belajar.
0: Terus belajar. Agree. Agree. That is true. Agree. Kalau kita tidak belajar and you stop learning, there's not gonna be an improvement, ya. Yeah? For you, agree with you. Dari Mem, ada mungkin tips yang mau dibagikan?
5: supaya apa ya,
0: orang tidak takut, belajar bahasa Inggris ya.
5: Pertama saya pikir mindset ya, mindset itu penting sekali.
0: Ya. I agree with you.
5: Bahwa ketika kita punya pandangan yang bagus terhadap bahasa Inggris, kita bisa jangan menyatakan atau memikirkan bahwa bahasa Inggris itu susah.
0: Betul sekali. Ya. Yeah.
5: Dengan memilih kedua. Itu mindset ya. Kedua, consider bahwa English is important for our life.
0: Agree.
5: Because all side English itu sudah dimanapun.
0: That is true.
5: And then we are a global situation.
0: Right. You guys watch World Cup, right?
3: Yeah.
0: You know, you need to know how to speak English.
5: Yes. We are a global situation, so you should to consider English is important.
0: So,
5: in front of us, we not just about you meet with local people.
0: True.
5: But you will find another other foreign people. Mm-hmm. So I think English is a language international, so we can communicate with others.
0: Definitely. Yeah, right. Ini masih ngomongin tentang, you know, your challenge in studying, by the way. Kita mau tahu, would you mind also to share cara-cara belajar yang unik? Kalau tadi kan Valia udah sebutkan, misalnya dia nggak mau baca aja, just also transfer the knowledge yang dibaca ke dalam tulisan ya. Kalau dari yang lain gimana nih? Ada yang punya cara unik nggak? Cara misalnya ada yang kayak nulis di papan atau you know listening to song seperti Acha tadi, gimana nih? Arif boleh ya, silakan.
1: Kalau saya itu cara belajarku itu ada dua, mendengar dengan mendengar.
0: Okay.
1: Membaca dan mempraktekkan langsung.
0: That covers all of the language style ya, and also kinesthetic ya. Okay.
1: Dengan ketiga itu pasti kita akan lebih memahami tentang apa yang kita ingin pelajari.
0: Gitu. Contohnya gimana tuh, kayak mendengar seperti apa, and after that reading and also practicing it seperti apa misalnya?
1: Misalnya seperti matematika. Nah itu kita pertama kita melihat membaca atau melihat dulu materi-materi yang kita mau perkuat, terus kita dengarkan juga, dan yang paling penting itu mempraktekkan langsung. Mengerjakan latihan-latihan soal.
0: That is true. That is very important. I agree with you. That practicing it's even more important ya in the process of learning. And what about the others? Ada yang mau share lagi? Gimana? Ada yang unik gak? Misalnya ada yang I don't know, misalnya buat di kalender hari ini ujian gitu. Jadi kayak you guys know how to manage your time. Yeah, if you want to say something, let's go. Yeah.
4: Kalau saya kan mamaku.
0: Oh, this is your mam is your mam. Mam is your mom, ya.
4: Yeah.
0: Let's go. Ada push tidak kayak harus belajar gitu.
4: Betul. Dia membelikan saya itu papan-papan.
0: Oh, I see. Okay.
4: Ya, di kamar.
0: Itu ditulisin gitu ya.
4: Iya, saya tulis di situ kan. Jadi kalau bangun tidur dilihat terus, dibaca.
0: I see. Jadi keinget gitu ya apa yang akan dilakukan. I see. Alright, very good. That's also very important ya, to mark the important events ya. Ini Valia kayak ayo bicara. Let's go ya. You can go as well. Let's go.
3: Saya saya membuat schedule untuk belajar.
0: I see.
3: Dan biasanya juga saya selalu agak malas gitu buat
0: mager.
3: Iya. Tapi saya berpegang teguh kalau kamu gak bikin ini hari, buat apa nanti masa
0: that
3: depan
0: is
3: kamu?
0: True, yeah. That is true. Karena kalau menunda-nunda itu biasanya it will make you know all the work stack up ya, jadinya terlalu stacking up. Jadinya kebanyakan untuk dikerjakan dan bikin malas kalau udah kebanyakan ditumpuk-tumpuk ya.
3: Yeah.
0: That is true, I agree with you as well. Now, talking also about this yang pekerjaan yang menumpuk-numpuk ini kan di sekolah itu ada PR kan? Sekarang masih ada PR kan? Ada tugas dari sekolah, kemudian ditambah lagi ekstrakurikuler, persiapan untuk lomba dan lain-lain. Have you ever been overwhelmed? Kayak aduh ini udah kebanyakan deh. Or for example like miss the deadline gitu, sampai ketinggalan ngumpulin tugas dan lain-lain karena udah kebanyakan di kepalanya gitu. Have you ever did this one? Karena kayaknya kebanyakan ini yang ikut lomba terus kayak tugas di sekolah kan Senin
5: tidak
0: sampai Jumat
5: juga.
0: Tidak berkurang juga, gimana tuh?
3: Kalau untuk saya karena kemarin-kemarin kan lomba, mm-hmm. jadi pasti PR-nya tuh menumpuk banget. Tapi karena ada kontribusinya dari Mem, melaporkan Mbak ketanya kalau kita mau lomba, jadi Bu Guru Mapel kita yang kasih kita PR, jadi tahu okay. kalau misalnya
0: ada lomba, persiapan lomba ya.
3: Iya, jadi kayak gitu. Well,
0: thank you very much, Mem. It's very supportive of you, ya.
5: I give information to my friend, teacher maksudnya bentuk support itu
0: betul.
5: Harus kita mendukung anak-anak.
0: Iya, kan mau banggakan sekolah juga kan?
5: Sekolah juga contribute kan?
0: Right.
5: This is brand for our school.
0: True, I agree with you. Sure. Alright, ada yang mau jawab yang lainnya? Gimana? Ada yang pernah terlambat kumpulin tugas dimarahin kayak ini? Terlalu banyak ikut lomba ini? Atau gimana?
1: Yang pastinya itu keterlambatan itu dipicu oleh sifat yang suka menunda-nunda kan?
0: That is true too. Yeah. I agree.
1: Dan saya itu punya cara untuk tidak menunda-nunda. Nah, caranya itu saya kayak menanamkan dalam diri saya kalau mulai dulu lah beberapa menit kayak gitu. Kayak ini 4 menit, 5 menit saja sudah selesai begitu. Jadi kita terpacu untuk memulai dulu. Karena yang paling penting untuk tidak menunda-nunda itu kita memulai dulu terlebih dahulu pekerjaan itu.
0: Agree.
1: Yeah.
0: That is true.
1: Kalau kita sudah mulai, maka itu akan mengalir sendiri, berjalan.
0: That is true. Agree with you. Sure, that's a very important, important tips from Arif Asal. Alright, teman perdua, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu ya. One song, and after that we are going to return back asking them rapid fire questions. So stay tuned with us di English Licious. Bahasa Inggris itu enak banget.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Telah bersama teman Pro2 ya di Jaga Malam hari ini dengan Englishlicious. Jangan lupa selalu ikuti setiap hari Jumat pukul 19 sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya teman Pro2, seperti biasa kita akan bergabung bersama RRI Pro2 Jakarta di segmen MLC Music Live Chat malam hari ini. Bisa kamu ikuti pukul 8 sampai pukul 9 malam hari ini teman Pro2 bersama RRI Pro2 Jakarta. Station with me di Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Edit Tama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edit nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu. Ah,
1: gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting,
1: ya, syuting.
0: Kan?
1: Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget konten-konten berarti ya?
1: Sekarang aktif konten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Jadi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku konten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay, tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi okay. Kan di media platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit. Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedoannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, okay. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di okay. rumah. Ya karena gratis sih kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak oke, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Okay. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh, iya benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Iya, just don't be shy kayak.
0: Don't be shy. Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke. Okay.
1: Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Oke. Okay.
1: Itu ngaruh banget.
0: Iya benar. Benar.
1: Benar. Jadi itu yang bikin aku kayak oh oke, okay, aku kalau mereka bisa, aku bisa juga gitu.
0: Oh, gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan dan harus disiplin.
1: Betul,
0: gitu,
1: betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh nggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya, kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi kan kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Oh, iya.
1: Iya, sama-sama pakai diafragma. Jadi
0: iya
1: dari
0: sih.
1: Situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya.
1: Juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu
0: teman-teman
1: Produ FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing, ada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion 5 dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
1: Yeah.
0: Sama bilang enggak AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Kita jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion 5 itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis.
0: Yeah.
1: Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion 5. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa tuh sama Caleb juga sekarang sama Kak AB bahkan nulis-nulis lagu dan kayak kita juga sekarang lagi aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga diajarin sama mereka jadi seru banget.
0: Wow, apa maksudnya apa ya dari Kak AB dari Caleb gitu kan apa yang paling teringat gitu dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempet ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara KB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel. Ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Benar.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya.
0: Wow.
1: Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, happy.
0: Benar.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Sedih. Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Apa akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MSC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: benar
1: sama?
0: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiga berarti.
1: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KB, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Benar.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya apa sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami

0: perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui.
1: Oke. Okay.
0: Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang apa ya, kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
1: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
0: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat.
1: Oh, I see. Okay.
0: Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan itu unlocked.
1: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
0: Iya kan? Jadi bilangin emotional stable.
1: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi, gitu kan, langsung langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bukrajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan, ke orang yang
0: berantem gitu.
1: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga nggak acceptance
0: karena ya? Sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Bener. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak okay, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku nggak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
1: Iya sih, benar.
0: Jadi
1: sih,
0: ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
1: bener.
0: Aku memahami dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
1: Iya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
0: Koma sih ya.
1: Ada komanya.
0: Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
1: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti.
0: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin, mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
1: Okay.
0: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengar Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
1: Okay.
0: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
1: Oh
0: itu
1: Cinta.
0: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
1: Okay.
0: Rasa jatuh cintanya pertama,
1: butterfly era gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius.
1: Okay.
0: Dimana kayak oh iya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
1: Bener.
0: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
1: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
0: Iya, pasangannya. Keseriusan cintanya. Gitu.
1: Wow. Tapi kenapa akhir bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin. Kenapa tuh?
0: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
1: Okay, bener.
0: Jadi
1: sih,
0: kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin beberapa lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak okay, kita menulis lagu apa? Okay, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
1: Benar.
0: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
1: Ah itu dia. Tapi itu nanti ya.
0: Yeah.
1: Tapi menurut Arut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
0: Iya betul.
1: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
0: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga, kita lagi ngomongin pasangan, bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya. Sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
1: Ah, itu dia, betul ya. Jadi gak perlu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
0: Yes,
1: gitu,
0: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
1: Yes.
0: Jadi yang ada capek doang gitu.
1: Betul, marah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar-benar. Oke, gue makin penasaran. Tak ingin salahkan cinta. Ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman-teman seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga ya, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya, dan
0: karena emosinya sangat-sangat terkuras, gimana ya? Akhirnya pertama kali berarti nyanyiin lagu galau.
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Okay, setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget secara
0: ya
1: emosionalnya.
0: Iya. Maksudnya gitu. Secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Oh iya.
1: Iya, iya. Kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau kayak meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener, cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas.
0: Makanya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkataannya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Ya,
0: apalagi nyanyi ya kan.
1: Iya. Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke. Okay.
1: Sisanya ya sudah. Yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduksi sama
1: Bela Negara Abi
0: dan
1: juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu karena jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Ya, aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
0: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: single
0: akan
1: dulu
0: jadi EP gitu ya.
1: Iya.
0: Ditunggu. Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devi Jenny. Wow, suaranya keren.
1: Oh, terima kasih. Senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya, ini lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, butterfly era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis. Itu kayak wah, kalian kuat.
0: Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain itu enggak perasaannya. Kuat.
0: Benar-benar. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain enggak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya dari beberapa laguku. Mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibesnya kayak gitu,
0: iya,
1: kayak
0: sih,
1: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya, bukan lama-lama banget.
0: Iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston, pasti.
0: Oh wow. Mariah
1: Carey, okay. Terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik
1: ya,
0: banget
1: ya,
0: kan. Iya, pas
1: biopiknya naik, bener-bener. Itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini, Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau enggak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Benar.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berada sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah. Tentang next project-nya nih. Nanti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin tahun ini.
0: Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang ketahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow, tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu,
1: yes.
0: Gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya, mau galau lagi enggak?
0: Nah, berarti pantengin aja, ditungguin aja. Tungguin gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk ingin tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTHGRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku di sana banyak meromosin lagunya aku, kesarinya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tadi bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang hampir disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Ruth.
1: Terima
0: Congrats
1: kasih
0: buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman produk seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner.
1: Sharing time.
0: Story in radio.
2: Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

98 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi dengan Isa yang temani ruang dengar kamu. Kita masih di segmen Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Bagaimana malam kamu edisi di hari Jumat teman Pro 2? Tidak terasa ya, sudah di 17 Juli, Jumat ketiga di bulan Juli ini teman Pro 2 yang rasanya kayak berlalu begitu cepat. Iya kah? Mungkin karena di bulan Juli ini juga kita ditemani dengan semarak Piala Dunia. Jadi banyak yang menantikan, banyak yang bereuforia dengan momentum ini teman berdua. Jadi bawaannya kayak tidak terasa. Atau ada justru mungkin yang bikin kamu jadi sangat terasa nih di bulan Juli teman berdua ya. Ya banyak cerita lah ya di bulan Juli ini. Salah satunya cerita Piala Dunia yang akan jadi momen kita teman berdua. Menjadi topik kita di sharing time malam hari ini sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. 20 tambah 2 alias 22 maksudnya tahun per 2 ya. Atau sampai pukul 10 malam ini. Nah kalau bicara soal Piala Dunia teman per 2, setiap datangnya Piala Dunia itu kayak punya cara unik ya untuk menyatukan kita. Tapi bukan cuma soal pertandingan, ada juga teman per 2 hal-hal kecil yang kita rasakan bersama barangkali di media sosial misalnya. Kita bisa tertawa bersama lewat meme, ekspresi pemain, momen jatuh bangun di lapangan, bahkan sampai reaksi fans yang kadang lebih dramatis dari pertandingan. Tapi kalau dipikir-pikir teman berdua, di balik semua tawa itu ada sesuatu yang terselip yang lebih dalam. Kayaknya memang ada rasa lega, ada harapan, ada kekecewaan juga sebenarnya yang dibungkus dengan yang namanya candaan. Ya karena kadang ketawa bersama itu jadi cara paling sederhana untuk saling menguatkan. Nah kalau kamu teman berdua, pernah tidak sih kamu merasa ada satu meme yang bisa mewakili perasaan kamu atau justru jadi pelarian ya di tengah capeknya hari? Terutama di momentum Piala Dunia ini teman berdua. Kamu bisa sharing ke kita deh cerita versi kamu di 0821 8830908. Teman Pro 2 juga bisa main ke DM Instagram kita di Instagram Pro 2 Kendari. Mau tahu nih cerita kamu teman Pro 2.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Selain meme ya, di momentum Piala Dunia ini teman berdua, ada satu hal juga yang biasanya tidak terlepas nih dari pertandingan Piala Dunia, yaitu ada rivalitas. Nah ini jadi hal-hal yang sering lah ya menghiasi hari-hari kita saat ini teman berdua. Fans dari berbagai tim, entah itu fans ke pemainnya, fans ke negaranya, atau alasan apapun mengidolakan sesuatu teman berdua, ya rivalitas ini jadi bumbu-bumbu Piala Dunia. Dan di sini sebenarnya jadi momentum juga sih ya untuk kita sama-sama saling belajar menghargai yang namanya perbedaan nih teman berdua ya. Ya boleh dukung tim yang berbeda, punya idola yang berbeda, bahkan berdebat tentang siapa yang terbaik, itu jadi salah satu hal yang lumrah di momentum pertandingan, apalagi pertandingan bola Piala Dunia teman berdua. Dan media sosial, nah jadilah tempat itu untuk bertemu. Kadang memang panas bawaannya, kadang ego ikut bermain juga ya. Tapi di situ kita belajar teman berdua kalau tidak semua harus sama untuk tetap bisa saling menghargai. Ya karena sejatinya ya balik lagi, kita semua di satu tempat yang sama, yaitu menikmati permainan yang disukai, yaitu permainan sepak bola ini teman berdua. Mungkin yang perlu diingat juga ya, kalau di balik setiap akun teman berdua ada yang namanya perasaan ya. Ada manusia yang punya perasaan, so sama-sama deh jaga ketikan kamu meskipun itu di media sosial, apalagi kalau yang bertemu langsung teman berdua, jangan lupa ya. Pokoknya jaga omongan, jaga hal-hal itu teman berdua. Rivalitas boleh, tapi balik lagi tetap hargai perbedaan yang ada teman berdua.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

teman berdua, teman terbaik kamu. Sharing time malam hari ini, teman berdua ya. Semoga di momentum Piala Dunia ini jadi momen dimana kita mengunggul kan atau mengandalkan yang namanya kebersamaan teman berdua ya. Di balik berbagai rivalitas yang hadir di momentum Piala Dunia ini, semoga kamu masih bisa menjaga silaturahmi dengan baik deh ya. Jaga pertemanan dengan baik teman berdua, karena after Piala Dunia ini selesai, tim yang kamu dukung atau yang kamu tidak dukung jadi pemenang, tapi kamu dan teman kamu, orang-orang sekitar kamu yang masih akan bertemu terus setiap hari. So, pastikan kamu untuk tetap jaga ya. Jaga kewarasan teman berdua, jaga kebersamaan, jaga silaturahmi dengan baik di tengah momentum rivalitas Piala Dunia ini. Dan jaga ruang dengar kamu. Untuk kamu stay teman berdua di Prado FM, nanti saya hadirkan Story in Radio for you, the one and only teman berdua. My teman produaku. Pukul 22 sampai pukul 23 nanti di Story and Radio. Kita lanjut dengan Jazz Music pukul 23 sampai pukul 24 nanti. Station ya teman produ di 90.8 FM. Atau kamu juga bisa terus dengarkan di aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa streaming di www.rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Seorang lelaki tua dengan baju lusuhnya masuk ke sebuah toko megah. Dari bajunya terlihat lelaki tua itu adalah seorang fakir. Para pengunjung toko tersebut yang mayoritas adalah orang-orang berada, mereka rata-rata melihat dengan pandangan aneh ke arah lelaki tua tersebut, tetapi tidak dengan sang pemilik toko. "Mau cari apa, Pak?" tanya pemilik toko dengan ramah. "Anu, saya mau beli selimut 6 helai untuk saya dan anak juga istri saya." "Tapi..." jawabnya ragu. "Tapi kenapa, Pak?" "Saya hanya punya uang 100 rial. Apa cukup untuk membeli 6 helai selimut?" "Tak perlu bagus. Yang penting bisa melindungi tubuh dari hawa dingin," ucap lelaki tua tersebut. "Oh, tentu cukup, Pak. Saya punya selimut bagus dari Turki. Harganya cuma 20 rial saja. Kalau Bapak membeli 5, saya kasih bonus 1 helai," jawab pemilik toko dengan ramah. Lega, wajah lelaki tua itu bersinar cerah. Ia menyodorkan uang 100 rial, lalu membawa selimut yang dibelinya untuk pulang. Seorang teman pemilik toko yang sedari tadi melihat dan mendengar percakapan tersebut kemudian bertanya kepada pemilik toko. "Tidak salah. Kau bilang selimut itu yang paling bagus dan mahal yang ada di tokomu ini? Kemarin kan kau jual kepada aku 450 rial. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu 20 rial. Protesnya heran. "Benar, memang harga selimut itu 450 rial. Dan aku menjualnya padamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan manusia. Sekarang aku berdagang dengan Allah," ucap sang pemilik toko dengan tenang. "Dengan Allah? Sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun. Tapi aku ingin menjaga harga diri lelaki tua tersebut agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah dariku hingga bisa membuatnya malu," ucapnya. Menghela nafas sejenak, sambungnya kembali. "Demi Allah, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Allah menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka. Sesungguhnya diperlukan seni dan trik dalam beramal dan bersedekah agar membuat orang lain tidak merasa malu dan rendah diri."

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio.

Filosofi botol kosong. Pernah dengar filosofi ini? Kalau diisi air mineral, harganya 3 ribuan. Kalau diisi jus buah, harganya 10 ribuan. Kalau diisi madu, harganya ratusan ribu. Kalau diisi parfum, harganya bisa jutaan. Namun kalau diisi air comberan, hanya akan dibuang ke sampah karena tidak berguna. Sama-sama dikemas dalam botol, tetapi berbeda nilainya. Sebab isi yang ada di dalamnya berbeda. Begitu juga dengan kita. Semua sama manusia. Yang membedakan adalah karakter yang ada di dalamnya. Ilmu dan pemahaman yang benar akan membangun karakter yang benar. Sukses tidak diukur dari posisi yang kita capai, tetapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kita atasi. Berusaha untuk meraih sukses. Bila kita mengisi hati dengan penyesalan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, hampir pasti kita tidak akan memiliki hari ini untuk disyukuri. Hujan dan badai akan selalu kita temui dalam perjalanan hidup. Namun hujan besar itu seperti tantangan hidup. Tidak perlu berada memohon hujan untuk berhenti, tetapi berdoalah agar payung kita bertambah kuat. Ingat, umur itu seperti es batu. Dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita tetap akan berkurang dari jatah yang telah ditetapkan. So, selagi masih tersisa jatah usia kita, yuk lakukanlah sebanyak yang kita mampu. Kita lakukan semua yang bermanfaat.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Ada seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, terdapat sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa air itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kentik kecil di sebelah pompa itu. Dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan. Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi. Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu berisi penuh air. Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkan ke pompa karatan hanya karena instruksi di atas kertas kumal yang belum tentu benar? Begitu pikirnya. Untung suara hatinya mengatakan bahwa ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera pada kertas itu, sekalipun itu berisiko. Ia menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat untuk memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semua terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Paham kan, teman Produa? Maksud cerita ini? Percaya atau tidak, ini kebenaran hukum alam. Untuk mendapatkan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Untuk mendapatkan ikan besar, para pemancing menggunakan ikan kecil. Jika usaha ingin berhasil dan mendapatkan keuntungan yang banyak, seharusnya tidak ada keraguan. Bahkan kita semua tahu, berbagi, bersedekah akan menghasilkan rezeki berkali-kali lipat dari apa yang disedekahkan. Ya, begitulah. Memberi baru menerima. Menderita baru bahagia. Berusaha dulu, sukses kemudian.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya Allah, Maha Pengasih.
1: Teman Pro2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 RRI Kendari. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro2 dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 dan di RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mendonga, Kota Kendari. Pagi ini kamu akan ditemani oleh Dimas di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan juga aktivitas kamu hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad al-bashirin nadhir was-sirajin munir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus hubungannya dengan langit setelah wafatnya nabi-nabi mereka, kecuali agama Islam yang dibawa oleh Rasul akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebabkan oleh keabadian mukjizat beliau, yaitu Al-Quran, yang merupakan tali penghubung antara Allah dengan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan berpeganglah kalian semua dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, umat-umat yang telah lalu memiliki kitab suci, namun kitab suci mereka telah terselewengkan, terselitkan ucapan-ucapan para pemuka agama dan para pendeta mereka, sehingga kitab-kitab tersebut tidak sakral dan bukan merupakan wahyu ilahi yang murni lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah mukjizat pamungkas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keabadiannya adalah suatu keniscayaan. Keistimewaannya tidak terbantahkan. Di antara keistimewaan tersebut adalah Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Ahlus Sunnah telah sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan kalamullah, firman atau ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Jibril alaihi salam secara hakiki. Kemudian Jibril mewahyukannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya ia mendengar kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Al-Qur'an menghapus semua kitab suci yang sebelumnya. Islam adalah mata rantai terakhir dari agama para nabi dan rasul yang menghapus seluruh agama-agama sebelumnya, yang kemudian menjadi agama satu-satunya yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka demikian pula dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang menghapus kitab-kitab suci yang sebelumnya, seperti Injil, Taurat, Zabur, dan lain sebagainya. Sehingga Al-Qur'an menjadi satu-satunya rujukan manusia untuk mencari hidayah dan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, dan menjadi penjaga bagi kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah Al-Qur'an terjaga keautentikannya. Di antara cacat yang menimpa kitab-kitab suci yang lalu adalah tidak terjaganya kitab-kitab tersebut dari penyelewengan, dan tidak selamat dari penambahan maupun pengurangan. Namun Al-Qur'an terjaga dari hal tersebut dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hijr yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa senantiasa mempelajari, membaca dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Program dangdut paling asik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki di MNC TV Channel 29.
1: Bismillah aja ya Neng, yang ikhlas. Semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
2: Amin.
0: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki, semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
3: 11.500.000 rupiah.
0: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500 ribu rupiah.
4: Halo, halo.
5: A, 2.
4: Oke, pajaknya dapat 500 ribu rupiah.
0: Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru.
4: Yang pemenang yang kirim foto
6: dapat
4: 500 ribu rupiah.
0: Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang. DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan di wilayah kepulauan terus diperkuat. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengunjungi SD Maritimola dan SMP Maritimola di Kabupaten Wakatobi untuk melihat langsung proses belajar mengajar bagi anak-anak suku Bajo. Dalam kunjungannya, Pemendikdasmen meninjau kegiatan pembelajaran, penggunaan papan interaktif digital hingga kondisi sarana dan prasarana sekolah. Bahkan saat melihat kondisi bangunan SD Maritimola, Fajar langsung meminta percepatan revitalisasi sekolah kepada jajaran Kemendikdasmen. Menurutnya, setiap anak di Indonesia, termasuk anak-anak suku Bajo, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan harus mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan, tanpa terkendala kondisi geografis. Kunjungan ini juga disambut positif oleh masyarakat setempat yang berharap perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Wakatobi terus berlanjut, sehingga anak-anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kita masuk ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Ada kabar baik untuk para pecinta traveling. Kini perjalanan menuju Wakatobi semakin mudah dengan dibukanya rute penerbangan langsung Bali-Wakatobi oleh maskapai Transnusa. Penerbangan perdana resmi mendarat di Bandara Matohara, Wakatobi, menandai babak baru konektivitas menuju salah satu destinasi wisata bawah laut terbaik di Indonesia. Sebelumnya, perjalanan dari Bali ke Wakatobi ini bisa memakan waktu hampir 2 hari dengan biaya sekitar 55 juta rupiah. Kini, wisatawan cukup menempuh perjalanan sekitar 1 jam 40 menit dengan harga tiket mulai dari sekitar 1,8 juta rupiah. Rute baru ini juga memudahkan wisatawan mancanegara yang transit di Bali, termasuk dari Australia, Thailand, hingga China untuk langsung melanjutkan perjalanan ke Wakatobi. Saat ini penerbangan masih tersedia 3 kali dalam sepekan. Harapannya dengan meningkatkan jumlah penumpang dan kunjungan wisatawan, rute ini bisa berkembang menjadi penerbangan setiap hari. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Untuk kamu yang sedang beraktivitas di laut atau berencana menyeberang antar pulau, ada informasi penting dari BMKG. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari memperkirakan potensi gelombang laut kategori sedang dengan ketinggian sekitar 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah perairan Sulawesi Tenggara pada 18 hingga 21 Juli 2026. Wilayah yang berpotensi mengalami gelombang sedang antara lain perairan Utara Wawanoni, perairan Buton, Selat Cempedak, perairan Bau-Bau, Teluk Bone Barat Kabaena, perairan Wakatobi, hingga Laut Banda Timur Sultra. Sementara itu, angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan mencapai 25 knot, terutama di perairan Wakatobi dan juga Laut Banda Timur Wakatobi. BMKG mengimbau nelayan, operator kapal, serta masyarakat pesisir agar meningkatkan kewaspadaan dan selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum beraktivitas di laut. Pastikan juga untuk terus memantau informasi resmi dari BMKG demi keselamatan pelayan. Demikian informasi yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya, kamu akan mendengarkan Sepada di jam 6 pagi bersama Dimas Ananta Setiadi.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh koma delapan Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Pada, gimana kabarnya di hari Sabtu ini tanggal 18 Juli 2026? Semoga kabar kamu baik, sehat dan juga bahagia ya. Udah bangun belum? Bangun. Seneng banget ya Dimas bisa kembali menyapa kamu semua di pada hari ini, di hari Sabtu ya teman Produa. Dimas agak sedikit bertanya-tanya nih, biasanya hari Sabtu kan Dimas menemani malam kamu kan, tapi kali ini Dimas disuruh gantian nemenin pagi kamu. Jadi banyak banget nih teman-teman Dimas yang merencanakan olahraga bareng Dimas, akhirnya pergi tanpa Dimas. It's okay. Buat teman-teman Dimas yang lagi olahraga, teman-teman GSCC, teman-teman Billboard Kendari, asik. Selamat berolahraga ya. Cobalah lewat-lewat dikit di depan RRI sini. Atau mampir ke Produa Kendari, boleh banget. Teman Produa, Dimas akan menemani kamu di Spada hingga pukul 10 pagi nanti ya, dengan informasi-informasi yang menarik pastinya, dan juga lagu-lagu yang asik pastinya, untuk menemani santai pagi kamu di weekend ini. Buat kamu yang sudah bergulat dengan sekolah selama seminggu pertama ini ya, atau kampus seminggu pertama ini, mudah-mudahan hari Sabtu ini bisa jadi hari yang baik, hari yang santai, hari yang nyaman untuk kita semua. Jangan ganti frekuensinya ya, karena nanti setelah ini Dimas akan memberikan satu informasi yang menarik untuk kamu ya, dan juga lagu-lagu yang asik dong lewat lagu Bernadia Rabun Jauh berikut ini. Stay tune terus di 90,8 Produa Kendari, teman terbaik kamu.

0: Mas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Ausos.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Teman Pro 2, sebentar lagi kan mau final Piala Dunia ya. Ini euforia pesta bola di mana-mana makin hype banget nih ya, makin luar biasa. Dan laga puncak yang mempertemukan Spanyol sama Argentina nanti bukan cuma jadi perhatian pecinta sepak bola aja, tapi juga memecahkan rekor harga tiket olahraga termahal dalam sejarah Amerika Serikat, teman Pro 2. Menurut data pasar tiket sekunder, harga tiket paling murah untuk menyaksikan langsung pertandingan di Stadion MetLife ini mencapai 125 juta per orang. Rupiah ya. Sementara rata-rata harga tiket yang dibeli penonton itu berada di kisaran 203 juta rupiah, teman Pro 2. Ya Allah. Yang paling mencengangkan adalah ada supporter yang rela merogoh kocek sampai 511 juta rupiah untuk satu kursi ya. Bahkan untuk paket dua kursi total harganya aja 1 miliar rupiah, teman Pro 2. Ya Allah. Tingginya harga tiket ini tuh dipicu sama besarnya antusiasme penggemar yang ingin menyaksikan duel dua raksasa dunia nih ya, Spanyol sama Argentina gitu ya. Dan kalau misalnya kamu belum kesempatan menyaksikan langsung di stadion, kamu masih bisa terus kok ya menikmati euforia final Piala Dunia yang dilaksanakan ya, nobarnya itu di beberapa spot. Salah satunya ada di TVRI Sultra dan juga di MTQ, yaitu pusatnya ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu juga mau ikut ya euforia pesta bola di TVRI, nanti kamu bisa ngelihat banyak stand di sana, ngelihat banyak merchant di sana juga, karena bertepatan juga nih sama hari ulang tahunnya TVRI Sultra. Jadi apakah nanti hari Minggu dini hari besok ya, kita akan ngelihat sama-sama perebutan juara 3 antara Prancis dan juga Inggris nih ya. Dimas akan nobar di TVRI besok dan juga hari Seninnya. Sebelum masuk upacara hari Senin, kita akan sama-sama nobar untuk menyaksikan siapakah yang akan merebut Piala Dunia 2026. Apakah kamu tim Argentina ataukah kamu tim Spanyol? Kita akan saksikan sama-sama nanti ya teman Fredua.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

telur dadar bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di Spada. Gimana? Kamu udah bangun belum? Ayo. Sambil nungguin kamu bangun nih ya, terus melakukan aktivitas-aktivitas rutinitas pagi kamu. Dimas mau kasih kabar yang membanggakan nih, yang datang dari ajang Japan Open 2026. Indonesia masih punya dua wakil yang akan berjuang di babak semifinal yang digelar hari ini nih di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang. Di sektor tunggal putri, ada Putri Kusuma Wardani yang sukses membuat kejutan setelah menyingkirkan unggulan kedua asal China, Wang Ziyi. Di semifinal nanti, Putri akan menghadapi tuan rumah Akane Yamaguchi, dan laga ini menjadi pertandingan keempat dan diperkirakan dimulai sekitar pukul 10:30 siang waktu Indonesia Barat. Meski dari 7 pertemuan sebelumnya Putri belum berhasil menang, semoga ya kesempatan kali ini tuh bisa jadi momen untuk menciptakan sejarah, amin gitu ya. Itu dari sektor putri ya, tunggal putri. Kalau misalnya dari sektor ganda putra, ada Fajar Alfian sama Muhammad Sohibul Fikri yang juga memastikan tempat di semifinal usai mengalahkan pasangan Inggris Ben Lane sama Shane Fendi. Mereka akan menantang wakil Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kabayashi pada pertandingan penutup semifinal yang diperkirakan berlangsung pada pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2, yuk kita support, kita doain jauh-jauh ya dari sini supaya kedua wakil merah putih kita mampu tampil maksimal dan melangkah ke partai final. Amin. Jadi semangat untuk Putri Kusuma Wardani, Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri.

way. Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pantai Rimar, teman Pro 2. Lagunya asik banget ya, didengerin pagi-pagi. Oke, sebelum Dimas akhiri nih ya, informasi yang Dimas kasih di jam 6 hingga ke jam 7 ini ya, Dimas ada rekomendasi film seru untuk kamu nih ya di akhir pekan ini. Jadi kalau misalnya kamu bingung ya, di hari Sabtu atau Minggu ini kamu mau ngapain, kayaknya nonton film di bioskop bisa jadi pilihan yang pas ya. Or kamu bisa nonton di Netflix gitu ya. Pekan ini tuh banyak banget film baru dengan genre yang beragam nih. Mulai dari adventure, animasi, horror komedi, sampai horror penuh ketegangan nih. Jadi yang paling ditunggu-tunggu pasti ada The Odyssey gitu. Ini Dimas baca ratingnya kemarin sama reviewnya, ini bisa sampai 9,8 teman Pro 2. Nyari sempurna, wow. Kayak apalagi nih mahakarya dari Christopher Nolan ya. Jadi film ini tuh mengangkat kisah epic Odysseus dalam perjalanan panjangnya pulang ke Yunani setelah perang Troya. Gitu teman Pro 2. The Odysseus ini udah tayang di bioskop ya, jadi kamu bisa nonton di tempat atau bioskop favorit kamu. Terus ada Doraemon the Movie, New Nobita and the Castle of Undersea Devil gitu ya. Kalau misalnya kamu suka banget Doraemon ya, remake dari film klasik Doraemon yang ngajak Nobita dan kawan-kawan berpetualang di dasar laut, ini bisa jadi salah satu teman ya untuk akhir pekan kamu. Tapi Dimas belum cek lagi nih apakah Doraemon the Movie ini ada nih ya di Kota Kendari. Kita coba sama-sama lihat kali ya di salah satu bioskop ya teman Pro 2 ya. Oke, selanjutnya selain itu ada yang horor nih. Kalau misalnya kamu suka horor, kamu bisa pilih Cek Kodam nih ya. Ini untuk Indonesia punya. Cek Kodam itu horor komedi nih teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu mau yang horor beneran horor, ada Evil Dead Burn. Ini franchise-nya dari Evil Dead teman Pro 2. Ini cukup menegangkan ya, Dimas aja gak berani melihat trailernya ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu juga pengen ajak keluarga untuk nonton film Ghostbusters antara aku pulang juga bagus nih ya, karena dia menghadirkan petualangan 4 sahabat cilik yang menyelidiki misteri dunia supernatural dengan cerita yang seru dan juga penuh makna. Cakep. Jadi dari 5 film ini, mana yang kira-kira masuk ke daftar watchlist tontonan kamu di akhir pekan ini nih? Jangan lupa ajak teman, jangan lupa ajak keluarga, atau ajak bestie ya teman Pro 2 untuk nonton di akhir pekan ini. Oke teman Pro 2, nanti kita akan ketemu lagi di jam 8 ya. Di jam 8 sampai ke jam 9 nih Mas mau buka topik nih ya. Kira-kira nih kamu lagi olahraga atau belum ya? Tadi sih Dimas ngeliat keluar jalanan banyak nih yang olahraga, tapi nggak tahu mereka tuh udah ngisi energi lewat sarapan atau ternyata olahraga dalam perut kosong. Nah nanti kita akan bahas di jam 8 itu ya teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2 bareng Dimas nih ya. Semoga paginya masih penuh dengan semangat nih ya. Teman Pro2, biasanya kalau misalnya jam segini nih, jam 7 pagi di waktu weekend, mungkin ada yang lagi jalan menuju kampus ya. Hari Sabtu ngampus ada. Ada yang menuju coffee shop, pagi-pagi, iya ada. Atau ada juga yang baru selesai olahraga nih teman Pro2. Tapi Dimas penasaran banget, kamu tuh termasuk tim yang mana nih? Bangun tidur, cuci muka, langsung pakai sepatu terus jogging ya? Atau justru tim yang bilang, enggak deh, harus isi perut mie dulu gitu. Minimal ubi, minimal pisang atau roti. Baru abis itu lontong, panada, nasi kuning. Itu mah Dimas banget ya. Nah, serunya obrolan soal ini tuh kadang enggak ada habisnya ya, teman Pro2. Di media sosial juga ramai banget, banyak yang bilang kalau misalnya olahraga pas perut kosong itu disebut juga fasted cardio gitu ya, kayak kardio puasa, puasa kardio gitu. Itu bisa bikin lemak kita terbakar lebih cepat kalau kita langsung olahraga gitu. Bahkan enggak sedikit konten yang menyarankan kalau kamu mau cepat kurus, jangan sarapan dulu sebelum olahraga gitu. Ini memang ada teman Pro2 yang ada di preferensi itu ya. Tapi pertanyaannya itu benar gak sih teman Pro2? Soalnya kalau dipikir-pikir ya, semalaman kita kan gak makan ya. Tubuh kita tuh lagi ada di kondisi puasa gitu ya. Terus kalau misalnya pagi-pagi kita bangun terus olahraga, benar gak ya lemak kita tuh langsung jadi sumber energi utama gitu ya. Terus akhirnya keluar dari keringat, kurus deh badan kita. Nah, daripada cuma percaya sama konten 30 detik di FYP, pagi ini kita coba cari tahu yuk faktanya bareng-bareng ternyata, teman Pro2 ya. Menurut para ahli ya, jawabannya itu nggak sesederhana boleh atau nggak boleh gitu. Semuanya tuh tergantung sama jenis olahraganya dan seberapa besar intensitasnya sampai kondisi tubuh kita masing-masing orang gitu. Jadi apa yang cocok untuk orang lain belum tentu juga cocok untuk kita gitu. Makanya di pagi ini kita akan bahas soal olahraga nih pas perut kosong itu boleh gak ya? Atau maksimal gak ya bikin berat badan turun gitu? Apakah efektif banget nih membakar lemak gitu? Atau siapa nih yang aman untuk ngelakuin itu? Kapan sebaiknya kita isi tenaga gitu? Apakah sebelum atau sesudah olahraga? Semua pertanyaan itu akan kita jawab satu-satu ya. Siapa tahu setelah obrolan ini olahraga pagi kamu bukan cuma makin semangat, tapi juga lebih aman dan sesuai kebutuhan tubuh teman Pro2.

0: Kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka.

Masih ngomongin tentang olahraga nih ya. Benar gak sih kalau misalnya kita olahraga tapi perut kita dalam keadaan kosong, kita tetap akan semakin terbakar nih ya lemak-lemaknya, sehingga kita akan jadi lebih cepat turun berat badan alias kurus. Emang bener ya? Bener gak sih? Jawabannya iya, tapi ceritanya gak berhenti sampai di situ aja. Gini deh teman pro 2 ya, setelah kita tidur 7-8 jam, tubuh kita kan memang lama banget yang gak dapat asupan makanan gitu, puasa tuh ya. Cadangan gula, glikogen mulai berkurang. Saat kita mulai jogging atau jalan cepat, tubuh kita tuh banyak ngambil energi dari cadangan lemak. Makanya muncul istilah fasted cardio yang katanya lebih ampuh untuk nurunin berat badan. Kedengerannya sih menarik ya, kayak berarti besok gak usah sarapan dulu deh kalau mau jogging dan sebagainya dan sebagainya. Eits, jangan buru-buru gitu ya, karena ada fakta yang sering dilewatin teman pro 2. Jadi penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of International Society of Sport Nutrition yang menemukan bahwa orang yang rutin olahraga sebelum makan dan orang yang olahraga setelah makan itu mengalami penurunan lemak tubuh yang hampir sama setelah total kalori yang dikonsumsi, dan pola makannya juga tetap terjaga gitu. Jadi yang bikin berat badan turun itu bukan semata-mata karena kita olahraga dalam keadaan perutnya kosong atau lapar ya, tapi karena kita tuh konsisten bergerak, makannya seimbang, tidurnya cukup. Aduh, Dimas sampai keselak teman pro 2. Jaga gaya hidup secara keseluruhan gitu. Intinya tuh itu teman pro 2. Intinya itu gitu ya. Ibaratnya tuh kalau misal pagi kamu olahraga sambil lapar, siangnya balas dendam kayak makan 2 porsi nasi padang gitu ya, coto gitu ya, sama es teh manis, sama aja gak sih? Jadi teman pro 2, jangan gampang percaya sama judul konten yang bilang rahasia kurus cuma modal jogging gak sarapan. Ih, soalnya di dunia kesehatan itu jarang ada jalan pintas ya teman pro 2. Jadi yang paling ampuh sampai hari ini tetap ada 3 hal, yaitu konsisten olahraga, makan yang seimbang, sama sabar prosesnya ya teman pro 2. Karena tubuh yang sehat itu dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus menerus, bukan dari tren yang viral seminggu yang lalu gitu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap!

Teman Pro 2, gak semua orang itu cocok olahraga saat lapar gitu. Apalagi orang yang biasa sarapan pagi gitu. Ini tuh bagian yang menurut Dimas paling penting, teman Pro 2. Karena seringkali kita ngelihat orang di media sosial tuh bikin story kah, atau cerita gitu. Ah, kayaknya saya pengen olahraga pagi sebelum sarapan, Di. Hasilnya pasti keren banget. Terus kita mikir, ah besok saya coba ah gitu. Padahal apa yang cocok buat orang lain belum tentu cocok untuk kita sendiri. Olahraga saat perut kosong memang boleh dilakuin ya, teman Pro 2. Tapi bukan berarti semua orang itu wajib melakukannya. Kalau aktivitasnya ringan, kayak misalnya jalan santai kayak Dimas tadi, jogging pelan kayak Dimas tadi, stretching kayak Dimas tadi, atau yoga sekitar 20-40 menit gitu, itu masih aman untuk orang yang kondisi kesehatannya baik ya, tanpa sarapan, tanpa maksudnya dalam kondisi perut kosong ya. Tapi ceritanya beda kalau misalnya kamu bangun tidur terus langsung gas gitu ya, latihan beban berat, lari 5K gitu ya, atau main futsal, atau main badminton, main volley gitu, lari spin gitu. Bukan makin semangat yang ada malah badan kita bisa terasa gemeteran, pusing ya, cepat lelah, sama konsentrasinya tuh menurun, teman Pro 2. Atau bahkan sampai ada yang pingsan loh gara-gara gula darahnya turun. Apalagi untuk kamu, teman Pro 2, yang punya riwayat diabetes ya, tekanan darah kamu rendah, terus ternyata kamu juga punya riwayat mah gitu ya, atau kondisi kesehatan tertentu, jangan asal ikut tren, teman Pro 2. Dokter penyakit dalam sekaligus ahli gastroenterologi Dr. Saskia Aziza Nursyawan ini juga mengingatkan kalau olahraga saat perut kosong harus disesuaikan dengan kondisi tubuh, tujuan latihan, dan jenis olahraganya. Jadi gak ada tuh satu aturan yang cocok untuk semua orang. Makanya mulai sekarang, coba kita lebih peka sama tubuh kita sendiri. Kalau pas olahraga badan kita terasa ringan, kuat, dan nyaman, ya udah lanjutin, gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kamu rencana mau main padel nih ya jam 10 gitu, tapi dari bangun tidur jam 7 sampai menuju jam 10 kamu gak isi apa-apa, even minum aja enggak gitu, teman Pro 2. Aduh, jangan sampai badan kamu rasanya gak enak ya setelah kamu main padel 2 jam itu ya, teman Pro 2 ya. Olahraga itu bukan untuk menyehatkan tubuh, bukan untuk menyiksa tubuh juga. Maksudnya olahraga itu dilakukan untuk menyehatkan tubuh ya, bukan untuk menyiksa tubuh kamu. Karena tubuh kita tuh pintar, teman Pro 2. Dia tuh selalu kasih sinyal kalau kita tuh lagi butuh istirahat sama butuh energi tinggi. Tinggal kitanya aja mau dengerin tubuh kita atau mau lebih percaya sama konten FYP.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Teman berdua, dari obrolan kita pagi ini jadi bisa disimpulin ya kalau jawabannya itu bukan harus sarapan dulu atau harus olahraga saat perut kosong, tapi jawabannya adalah yuk kita kenalin tubuh kita dulu ya teman berdua. Kalau misalnya kamu udah biasa olahraga pagi dengan intensitas ringan tanpa sarapan dan badan tetap fit gitu ya, makin strong, it doesn't matter, nggak ada masalahnya gitu ya. Tapi kalau misalnya rencananya mau latihan yang lebih berat kayak gym gitu ya, lari jarak jauh, latihan beban yang berat gitu ya, high heat gitu, atau olahraga yang nguras tenaga, ada baiknya isi bensin dulu ya kan. Gak perlu makan berat kok teman pro 2. Kayak pisang aja juga gak apa-apa. Pisang 2 bukan 2 sisir ya. Maksudnya 2 buah pisang gitu ya. Atau roti gandum gitu ya, atau oatmeal atau yogurt gitu teman pro 2. Ya, smoothie atau buah-buahan gitu sekitar 30-60 menit sebelum olahraga nih. Ini udah bisa ngebantu tubuh kita untuk punya energi yang cukup. Dan yang gak kalah penting adalah jangan lupa minum air putih gitu. Karena kadang kita tuh ngerasa lemas bukan karena lapar, tapi karena kurang cairan. Gitu teman pro 2. Jadi mulai sekarang, kamu jangan mudah percaya sama konten yang menjanjikan hasil instan ya. Karena di dunia kesehatan, gak semua yang viral itu benar. Dan gak semua yang cocok buat orang lain itu cocok untuk kita. Gitu, karena pada akhirnya olahraga terbaik bukan olahraga yang lagi tren, bukan juga yang paling mahal alatnya atau yang paling keren outfitnya, tapi olahraga yang bikin kita nyaman, aman, dan bisa kita lakukan secara konsisten. Nah, teman pro 2, sebelum kita nanti bergeser ya ke obrolan kita selanjutnya di jam 8 pagi, Dimas juga mau ngingetin kalau misalnya kita ini harus terus mengembangkan potensi kita gitu ya, ngebuat badan kita tuh terus sehat, ngejaga pola hidup yang baik, ngejaga pola makan yang baik. Karena sebenarnya sehat itu gak enak teman pro 2. Makanya sedari awal, sedari dini pun ya, kita harus terus berolahraga, even itu cuma jalan kaki gitu. Kenapa? Ya, kalau misalnya nanti kita sakit, kita gak bisa ngerayain hal-hal yang berbau dengan aktivitas-aktivitas seru di luar ruangan gitu. Apalagi teman pro 2, ini kan tanggal 18 ya, ini at least sudah hampir sebulan lagi, 30 hari lagi tuh 17 Agustus teman pro 2. Are you ready for that? Kalau misalnya kamu sakit, kamu gak bisa ikut 17-an, gak bisa merayakan hari kemerdekaan Indonesia tercinta ini yang ke-81 teman pro 2. Ya kan? Jadi teman pro 2, jangan lupa ya terus jaga kesehatan kamu, jaga pola makan kamu, jaga pola istirahat kamu, pola hidup kamu, supaya kita nanti tetap kuat, sehat, dan bahagia. Gitu. Kita ketemu lagi nanti di jam 8 pagi ya, dengan topik yang lebih seru lagi. Tapi sebelumnya Dimas mau ngasih kamu lagu yang asik banget nih untuk kita sama-sama dengerin ya, membangkitkan semangat kita di pagi hari pada ini ya. Ada lagunya Sandi Kanesar sama Noella dengan Indonesia Aku teman Pro 2. Jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.